90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ngomongin soal menjaga kebugaran, teman Pro 2, menjaga tubuh tetap aktif ternyata bukan cuma olahraga saja ya. Karena setelah olahraga selesai, kita masih punya banyak aktivitas yang harus dijalani. Ada yang harus ke kantor, kuliah, sekolah, mengurus pekerjaan rumah, sampai berbagai aktivitas lainnya ya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana kita menjaga energi supaya tetap ada sampai harinya tuh selesai, teman Pro 2. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 baru beberapa jam memulai beraktivitas tapi rasanya tuh energi sudah terkuras habis duluan? Pagi masih semangat, siangnya mulai ngantuk, sorenya mulai menghitung waktu untuk pulang gitu. Nah ternyata memang ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa bantu kita tuh tetap fokus dan juga menjaga energi kita selama menjalani aktivitas ya. Bukan sesuatu yang rumit atau harus mengubah rutinitas secara drastis, teman Pro 2. Kadang justru hal kecil seperti cara kita memulai pagi, ngatur waktu istirahat, memastikan tubuh kita tetap bergerak sampai kasih jeda di tengah pekerjaan itu bisa membuat hari kita terasa lebih ringan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Teman Bro 2, coba lihat ruang di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi. Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan teman Pro 2. Belanja gratis pakai poin Informa. Download juga Informa Mobile aplikasi di Google Play atau App Store kamu dan juga dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan juga tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1, kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10%. Khusus furnitur, ruang tidur, dan juga aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu SIM Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September nanti. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furnitur dan juga free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman Produa, ngomongin soal menjalani hari kerja selama berjam-jam, tentunya ini bisa membuat energi kita naik turun juga ya. Ada hari ketika kamu mungkin datang ke kantor dengan semangat, ada juga hari ketika rasanya tuh ingin segera pulang gitu Teman Produa. Dan ritme pekerjaan gitu ya, banyaknya tugas dan situasi kantor mungkin bisa mempengaruhi kondisi tubuh dan juga pikiran kita sepanjang hari. Dan nih Teman Produa, menjaga energi selama bekerja itu tidak selalu membutuhkan perubahan yang besar ya. Hal-hal sederhana seperti ngambil jeda, bergerak di sela pekerjaan, atau mungkin memenuhi kebutuhan tubuh tuh bisa membantu kamu tuh tetap nyaman menjalani rutinitas kamu Teman Produa. Yang pasti Teman Produa, ada beberapa kebiasaan yang mungkin bisa kamu terapkan, dan ini juga bisa bantu kamu tuh menjaga energi kamu biar tetap cukup untuk menyelesaikan pekerjaan kamu sampai akhir aktivitas. Yang pasti mulai hari dulu nih dengan persiapan yang cukup Teman Produa ya. Pagi yang terburu-buru tuh bisa membuat kamu sudah merasa lelah duluan gitu sebelum pekerjaannya dimulai. Hal-hal sederhana seperti pilih pakaian, cari barang bawaan, atau mungkin menyiapkan bekal bisa terasa lebih repot juga ketika dilakukan dalam waktu yang terbatas ya. Menyiapkan beberapa kebutuhan sejak malam hari ini tuh bisa membuat pagi kamu tuh terasa lebih teratur Teman Produa. Kamu bisa nyiapin pakaian, barang bawaan kamu, bekal kamu, atau mungkin daftar pekerjaan yang perlu kamu selesaikan.

0: blingy blingy blingy.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas,

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketika kita melihat banyak tugas sekaligus ya, ini tuh bisa buat pikiran kita rasanya kayak penuh gitu ya, dan sulit juga untuk menentukan harus mulai dari mana. Nah, kamu tuh bisa memilih beberapa pekerjaan yang paling penting dulu diselesaikan terlebih dahulu, teman Pro 2. Pertimbangkan juga tenggat waktu, tingkat urgensinya, dan dampaknya terhadap pekerjaan lain biar fokus kamu tuh tidak terbagi ke terlalu banyak hal. Nah, setelah tugas utamanya selesai, lanjut deh ke pekerjaan selanjutnya sesuai prioritas, teman Pro 2. Kamu bisa buat daftar sederhana biar lebih mudah melihat urutan pekerjaan yang perlu kamu kerjakan. Tidak perlu memikirkan semua tugas dalam waktu yang sama ya, karena setiap pekerjaan tuh bisa diselesaikan secara bertahap, teman Pro 2. Dan cara ini juga bisa bantu kamu tuh melihat progres selama menjalani hari kerja ya. Ketika satu persatu tugasnya mulai selesai, beban pekerjaan juga terasa lebih terarah, dan kamu tuh bisa mengetahui apa yang masih perlu kamu kerjakan. Dengan begitu kamu juga bisa jaga fokus kamu tanpa merasa harus menyelesaikan semuanya secara bersamaan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kita ngomongin kebiasaan yang bikin kita tuh tetap on fire ya saat hari kerja, yang pasti memulai hari dulu dengan persiapan yang cukup, kemudian kamu bisa menentukan prioritas pekerjaan kamu. Dan jangan lupa untuk bergerak juga di sela pekerjaan ya teman Pro 2, karena duduk di depan laptop, depan komputer dalam waktu yang lama itu tuh bisa buat tubuh kita tuh terasa kaku dan cepat lelah. Apalagi posisi yang sama selama berjam-jam ini juga bisa membuat leher, bahu, punggung atau kaki kita rasanya kayak kurang nyaman ya teman Pro 2. Karena itu jangan lupa untuk menyempatkan bergerak di sela pekerjaan ketika ada kesempatan ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk memanfaatkan waktu istirahat dengan baik teman Pro 2. Nah, waktu istirahat ini nih teman Pro 2 ya, sebaiknya kamu gunakan untuk benar-benar mengambil jeda kamu dari pekerjaan. Kamu bisa makan dengan tenang, kemudian mungkin berbincang dengan rekan kerja kamu, jalan-jalan sebentar, atau mungkin melakukan aktivitas sederhana yang bisa membuat kamu tuh terasa lebih rileks lagi teman Pro 2. Tidak perlu mencari kegiatan yang terlalu jauh dari rutinitas, karena beberapa menit untuk berhenti sejenak itu sudah cukup untuk memberi ruang bagi tubuh dan juga pikiran kamu.

Samantha.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini ya, keluar rumah pagi-pagi matahari rasanya juga sudah cukup terik. Siang makin panas, udaranya juga terasa kering. Dan mungkin salah satu benda yang jadi teman wajib kita sekarang itu adalah tumbler alias botol minum teman Pro 2. Ya, kita memang sedang berada di periode kemarau ya. Tapi kemarau itu sebenarnya bukan cuma soal bagaimana kita menghadapi rasa panas atau lebih cepat haus ya. Karena kondisi yang lebih kering ini juga membuat kita tuh perlu sedikit lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita nih teman Pro 2. Rumput dan daun yang mengering misalnya bisa jadi lebih mudah terbakar ya. Kemudian aktivitas yang melibatkan api di area terbuka juga perlu dilakukan dengan lebih hati-hati. Makanya kalau kita ngomongin soal tanggap bencana di musim kemarau teman Pro 2, kita tuh tidak harus langsung membayangkan situasi yang besar ya. Kesiapsiagaan ini justru bisa dimulai dari hal yang sangat sederhana. Misalnya jangan bakar sampah sembarangan, kemudian pastikan sumber api itu benar-benar padam setelah digunakan. Dan kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan malah mendekat hanya karena penasaran ya teman Pro 2. Yang paling penting itu adalah tahu kapan harus menjauh dan mencari tempat aman. Jadi teman Pro 2, musim kemarau ini bukan berarti kita harus takut beraktivitas juga ya. Kita tetap bisa kerja, kuliah, olahraga, nongkrong, dan menjalani hari seperti biasa, cuman ada satu tambahan kecil aja nih, lebih peka dengan kondisi sekitar.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

yang paling sering kamu datangi, apakah itu rumah, kantor, kampus, atau tempat nongkrong juga? Kamu tahu nggak sih jalur keluar atau titik aman di tempat itu? Kalau belum tahu, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai memperhatikannya.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: ...90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal tanggap bencana di zaman sekarang ya, bukan cuma tanggap terhadap keadaan, tapi juga terhadap informasi nih teman Pro 2. Karena ketika terjadi sesuatu, biasanya informasi tuh langsung bertebaran ya. Ada yang kirim video di WhatsApp, ada yang upload di Instagram, ada yang posting di TikTok lah. Lalu muncul berbagai pesan dengan kalimat seperti, ayo sebarkan sekarang. Nah, justru di situ kita perlu sedikit menahan jempol teman Pro 2. Jangan langsung share. Cek dulu kapan kejadiannya, di mana lokasinya, dan sumber informasinya teman Pro 2 ya. Karena video lama tuh bisa saja muncul kembali dan dianggap sebagai kejadian baru. Karena memang informasi yang belum jelas ini juga bisa membuat orang lain tuh ikutan panik juga teman Pro 2 ya. Untuk informasi cuaca kita bisa mengandalkan kanal resmi dari BMKG. Sementara informasi kebencanaan di daerah kita bisa mengikuti kanal resmi dari pemerintah daerah teman Pro 2. Dan kalau memang terjadi keadaan darurat, ikuti arahan dari petugas atau pihak yang berwenang ya. Jadi teman Pro 2, tanggap bencana itu sebenarnya punya banyak bentuk. Bisa dimulai dari tidak sembarangan menggunakan api, jaga lingkungan, tahu jalur aman, bawa perlengkapan yang memang diperlukan, sampai tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan.

Di pesisir dan laut berasal dari aktivitas rumah tangga seperti dapur, warung, dan juga halaman. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat terbawa hujan dan juga aliran air hingga menuju laut, dan kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman bagi ekosistem laut yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Wakatobi. Eliati Haliana menyebutkan sekitar 58% sampah pesisir di kawasan konservasi Wakatobi merupakan sampah plastik. Di Kaledupa sendiri, potensi timbulan sampah disebut mencapai sekitar 9,5 ton per hari apabila tidak dikelola dengan baik. Di acara itu, ia menganjurkan agar memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik dapat dikumpul dalam wadah tertutup untuk diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dibersihkan, dipisahkan berdasarkan jenisnya, kemudian disimpan untuk didaur ulang atau disetorkan ke bank sampah. Untuk mengurangi sampah plastik, masyarakat ini dianjurkan juga untuk membawa tas belanja, kain, dan juga botol minum isi ulang, menolak sedotan plastik, kantong kresek, dan juga styrofoam sekali pakai, serta memilih produk dengan kemasan isi ulang. Sementara sampah seperti botol plastik, kardus, kaleng, dan juga kaca, kata Eliati Haliana, dapat dikumpulkan secara terpisah dan disetorkan ke bank sampah desa atau kecamatan. Sampah tersebut dapat ditimbang dan dicatat sebagai tabungan sehingga memiliki nilai ekonomi bagi keluarga. Lebih lanjut, Eliati Haliana menjelaskan penerapan konsep rumah cerdas bebas sampah diharapkan memberikan manfaat berupa rumah yang lebih sehat, terjaganya laut, dan juga terumbu.

16 September 2026 persiapan kegiatan tersebut telah mencapai sekitar 70-75%. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima saat ditemui awak media di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Latarima mengatakan panitia telah melakukan rapat pemantapan untuk memastikan kesiapan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan. Berbagai rangkaian acara termasuk kegiatan budaya dan pariwisata juga terus dipersiapkan. Berdasarkan rundown kegiatan Wakatobi WF 2026 akan berlangsung selama 3 hari yakni mulai tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026 dengan berbagai rangkaian kegiatan yang mengangkat potensi pariwisata, budaya, kemaritiman, serta ekonomi kreatif masyarakat. Pada hari pertama Jumat tanggal 2 Oktober, kegiatan akan diawali dengan pembukaan yang dirangkaikan dengan karnaval budaya, tari kolosal, fashion show tenun khas Wakatobi, serta berbagai kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan juga akan dilakukan dengan Expo UMKM, Industri Kreatif dan Ekonomi Digital, serta pegelaran seni budaya. Memasuki hari kedua Sabtu pada 3 Oktober 2026 berbagai kegiatan kembali digelar diantaranya kegiatan konservasi, tabletop dan juga fam trip, Expo UMKM, tarik tambang perahu, panjat pinang di atas laut, sunset music serta pegelaran seni budaya. Sementara pada hari ketiga, Minggu 4 Oktober 2026, rangkaian kegiatan diisi dengan Jambore dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK Kabupaten Wakatobi, Expo UMKM, Industri Kreatif dan Ekonomi Digital, serta Atraksi Budaya. Rencananya kegiatan ini akan ditutup dengan pengumuman dan penyerahan hadiah lomba dan juga berbagai hiburan. Diungkapkan Latarima, berbagai rangkaian tersebut diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata dan juga budaya Wakatobi. Demikian info peradua di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hit list.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Radio, selamat siang. Senang sekali Linsa kembali hadir karena mendengar kamu, menemani kamu di perjalanan santai siang edisi hitlist kita di siang hari ini. Linsa temenin kamu sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, teman Radio di perjalanan santai siang yang lumayan panas. Bukan lumayan ya, kayaknya memang panas. Anyway, teman Radio, kali ini kita ada di perjalanan hitlist untuk kamu yang mau request lagu nih, saatnya barengan sama Linsa. Kamu boleh request, boleh di WhatsApp kita di 0821 8830 908, atau juga teman berdua boleh request di live TikTok kita karena kita sudah live TikTok juga nih sebelum Linsa akhirnya live-nya lagi ya teman berdua ya. Kalau misalnya kamu mau bergabung langsung mau request lagu, boleh langsung aja request di kolom komentarnya juga nih, atau juga boleh ke DM Instagram kita di Produa Kendari. Teman berdua, kamu tinggal request lagu yang ingin kamu dengar di hari ini, lagu galau, lagu untuk penyemangat, lagu yang relate akhir-akhir ini, lagu yang suka kamu dengar teman berdua, lagu yang baru dirilis juga boleh ya, asal jangan lagu yang belasan tahun lalu nih teman Radua, nanti itu larinya ke Pro 1 deh siang nanti ya. Oke deh teman Radua, di siang hari ini seperti biasa ada Fir yang mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace yang selalu di request ya, usahanya Fir nih teman Radua. Siapa tahu di minggu ini akan masuk atau mungkin sudah masuk kah teman Radua di chart top 20 Indonesia ya teman Radua di nasional di Prado Jakarta. Kira-kira sudah masuk kah? Atau mungkin baru mau masuk nih teman Pradua, nanti kita kamu bisa dengarkan langsung di hari Minggu. Hari Minggu kemarin ada yang dengar tidak teman Pradua? Soalnya Linsa lagi tidak pantau juga nih, aduh. Oke deh teman Pradua, langsung aja kita puterin lagunya requestan dari Fir untuk kamu teman Pradua. Yang mau request juga boleh di siang hari ini karena Linsa tungguin requestan kamu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Nabila, Takia dengan tak semudah Hompimpa ya teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 ini requestan dari Kak Ardi Dagusta nih. Sudah banyak yang bergabung teman Pro 2 di siang hari ini. Dan Linsa ingatkan kamu ya, kalau misalnya kamu mau request itu lagunya yang di tahun 2020 yang baru rilis, atau misalnya 2019 deh paling lama nih teman Pro 2. Kalau di bawah itu kamu boleh request di jam 2:30. Atau nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu mau request lagu yang lama itu boleh, asalkan memang lagunya lagi rame di TikTok. Misalnya lagunya ini tadi yang ada request ya, ada Ekiawan Saputra request lagunya Astrid dengan Terpukau, itu kan lagi rame-ramenya di TikTok nih. Terus juga Fatin juga Kamulah Kamuku itu lagi rame di TikTok ya. Terus juga ada lagunya Backstreet of My Heart, itu juga lagi rame di TikTok nih teman Pro 2 ya. Yes, dari Backstreet Boys. Kenapa Backstreet of My Heart? Lagunya Shape of My Heart, jadi dari Backstreet Boys. Itu lagu lama juga yang bisa diputarkan karena lagunya lagi rame. Cuman kalau misalnya kalian ingin dengar lagu lama teman Pro 2, kamu bisa langsung ke Pro 1 di sore hari nanti juga nih teman Pro 2. Yes. Tapi enggak apa-apa ya, kalian temani saja saya. Kita live TikTok di sini, request lagu 2020-an sampai mungkin lagu yang baru dirilis baru-baru ini kah, boleh ya. Terus juga teman Pro 2 ini tadi ada Ekiawan Saputra yang request lagunya Astrid dengan Terpukau. Terus juga tadi ada yang request lagunya siapa nih, sesi potret tadi ya, siapa yang request ya, saya sudah kasih masuk ini di playlist tapi saya scroll dulu. Oh ini ada Hasdi Sinta yang request lagunya Sesi Potret. Terus juga ada siapa tadi yang request lagunya Ariana Grande, ada Nano yang request lagunya Ariana Grande dengan Petal juga nih teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, langsung aja Linsa puterin ya, ganting lagunya ini siapa nih. Kak Ardi next, Gloria Jessica featuring Adega Vinda, terbelah jadi dua. Terus juga ada Sunday, Olivia Rodrigo, You Plus Me. Terus juga ada Irwan Saputra, halo Kak, jumpa lagi, hai. Terus juga ada Mil ganti lagunya terbaru Sabrina Leonor. Nah, terbaru tuh judulnya apa Mil? Dari tadi nih Mil ya, kamu cari penyiar yang tahun 2012 ya, masuknya kapan? Coba itu, kasihan, bye-bye Pi. Oke deh, langsung aja Linsa putarkan lagunya dari Sesi Potret. Ini dari Ari Lesmana featuring Enau. Terus juga ada Astrid dengan Terpukau, Ariana Grande dengan Petal untuk kamu teman Pradu yang mau request. Ada juga Sunday tambahan ya, Olivia Rodrigo, You Plus Me, U Plus Me juga nih, You Plus Me. Oke deh, Arif Irwan Saputra, Pertalite aman Mika, ndang ngantri Mi. Iya, alhamdulillah ya, Pertamina tuh sudah tidak banyak ngantrinya lagi sepanjang yang kemarin-kemarin teman Pradu. Jadi kalau misalnya mau ngantri tuh kayak ya sudah tidak sepanjang itu. Jadi tidak wasting time juga nih teman Pradu. Sebenarnya kalau mengantri bensin dan kalau misalnya kamu lagi terburu-buru itu bisa dibilang wasting time. Tapi kalau misalnya kamu memang sisipkan waktu di awal untuk ngantri bensin, ya gak ada salahnya juga nih teman Pro 2. Jadi jangan sampai kosong juga nih bensin kamu ya, kasihan juga motornya nih teman, ataupun juga mobilnya nih ya. Oke deh teman Pro 2, untuk kamu yang mau request boleh, kita masih tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Boleh request di live TikTok kita di @rri_kendari, atau juga boleh di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing.

0: 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

89.8 FM Pradua RR Kendari, teman terbaik kamu. Ya, sobat Pradua, sudah lincah putarkan semua requestan kamu di siang hari ini ya. Udah hampir jam 11 siang juga nih, teman Pradua, pastinya untuk kamu yang mau request lagu boleh ya, teman Pradua, teman Aduh, di live TikTok kayaknya rame sekali ya. Saya punya teman menyer di RRI kakak. Siapa namanya? Bakso bakar Jawara. Ini bakso bakar tuh biasa sudah makan, tapi bisa membayangkan lagi bakso bakar kayak lapar lagi. Terus mana kecewa tadi sini, Kak? Adakah dia request? Tidak ada lah, cowok lagi kerja. Aduh. Oke deh teman Radio, kita bacakan dulu deh requestan dari tadi. Sudah banyak sekali yang request. Tunggu dulu, jangan dulu kalian komentar ya. Saya bacakan dulu requestannya satu persatu. Ini tadi kelewat requestannya Kak Ardi yang terbelah jadi dua. Terus juga ada yang request lagunya Tulus ya. Siapa yang request lagunya Tulus tadi nih? Oh ini ya, Fire 324, lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Terus juga ada ini ada Zai Costa, dia bilang katanya tolong dulu Mbak sampaikan dulu di siaran motorku mogok supaya temanku bantu kah dulu, kesian. Coba tolong yang mau bantu dulu, kesian ini udah mogok di rata-rata dan sudah lapar nih katanya. Terus ini mau request siapa lagi nih? Ada Lee Jinov yang mau yang request lagunya 2001 kali dari Adrian Halif. Terus juga ada Deborah katanya salam kenal dari NTT, sekarang ada di Kendari ya. Nyaman-nyaman di Kendari ya. Pokoknya nyaman-nyaman aja ya. Sehat-sehat di Kendari juga nih. Terus juga ada Antar Kita mau request lagunya Losing Us dari Raisa Anggraini. Ih galaunya deh. Terus juga ada, oh ya Kak, saya dari Kupang juga Kak. Oh iya, saya punya iya temanku tuh dari Kupang. Di Kupang dia ya, namanya Adila. Terus juga ini nih, tadi mereka marah kan requestnya lagu galau. Terus juga ini ada lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Suaramu Lagi. Lagunya Juan Reza di Pro 4. Kalau lagunya Juan Reza ya di Pro 4. Terus siapa lagi? Request yang mau request, request hostnya menyanyi. Heh, jangan ngadi-ngadi ya kalian ya. Cukup ya. Kak Vivi atau Fitra? Oh, Kak Vivi. Oh, ini bakso bakar yang di situ, yang di ini, yang di dekatnya Pertamina Plaza Inn. Pertamina Hotel itu kan. Oh, saya sudah pernah pergi di situ, boleh lah ya. Ini terus ini lagi Nafli mau request lagunya Selalu Untuk Selamanya dari Fatur. Terus juga kenapa Firza gak ada kalau dibacakan? Tadi sudah Mi Kesihan Firza, requestannya dari Irwan Saputra. Tolong Mi Kesihan. Ya, ada Fire katanya Deborah waspada ki di sini banyak sepupunya orang di sini. Ya namanya juga kota sepupu, kalau bukan kota sepupu kota 1000 coffee shop ya. Oke deh untuk kamu semua teman Radua yang sudah bergabung di siang hari ini dan sudah request, Linsa mau ngucapin thank you semuanya. Dan Linsa masih tunggu sampai nanti pukul 12 siang juga requestan kamu teman Pradua, dan Linsa putarkan dulu semua requestan yang dari tadi sudah request juga nih. Tadi ada yang putaran yang request lagunya NCT Dream juga dari Candy teman Pradua, cuma kayaknya kelewat deh komentarnya ya. Nanti Linsa hadirkan ke ruang dengar kamu. So teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay. Terus untuk kamu yang mau request boleh di siang hari ini, kita masih open request ya teman Pradua, semoga durasinya masih cukup. Boleh request sampai nanti pukul 12 siang. Boleh di TikTok kita di @rri_kendari_double_i.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: us.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Ja. Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua, kita masih bersama di perjalanan ini. Perjalanan santai siang teman Pradua, dan juga masih barengan sama Linsa juga pastinya. Kita masih edisi hitlist di siang hari ini di 23 menit lepas dari pukul 11 siang. Sudah memikirkan makan siang apa? Linsa sih ada makan siang nih di kantor. Lagi ada acara nih teman Pradua. Yes, enak ya kalau misalnya setiap hari, boleh lah ya. Aduh. Oke. Okay. Teman Pradua, untuk kamu yang mau request lagu, boleh request barengan sama Linsa di hari ini di live TikToknya kita di RRI_Kendari. Ini sudah banyak yang request. Ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini back sound dari film Dylan ITB 1997. Ini requestan dari siapa tadi? Oh, dari sepupumu. Terus juga ada yang request lagunya dari Dian, mau request lagunya One Direction yang mana saja. Di playlist kita adanya Story of My Life. Terus juga ada Nafli Arif yang mau request lagunya Daniel Powter dengan Bad Day juga nih teman Pradua. Yuk, untuk kamu semua yang mau request lagu lagi, yang masih bergabung ada Kak Ardi, ada Kak Irwan Saputra, ada Bakso Bakar Jawara Kendari, Humaira Arwan, Nafli Arif, Luffy, Astrid, Dion yang masih bergabung mau request boleh di siang hari ini ya. Katanya ada yang bilang tadi flash disk juga. Maksudnya apa? Ya, Kak, request lagunya Teka-teki dari Raisa. Oke, Kak, di radio suara tadi lambat, kalau di sini cepat. Maksudnya gimana? Coba putar lagunya Sekadung Kading. Aduh, ei Sekadung Kading. Yang tidak nonton live TikTok tidak bisa lihat gayanya. Oke deh teman-teman Radio, langsung aja Linsa hadirkan kerang denger kamu ya. Ini ada tambahan berarti lagunya Raisa dengan Teka-teki ya. Oke, dia akan Linsa hadirkan kerang denger kamu. Untuk kamu yang mau request boleh teman-teman Radio, kita tunggu sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main kawe-kawean. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Disiarkan langsung dari siaran terintegrasi RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang, masih barengan sama Linsa, teman Pro 2. Di siang hari ini kita masih bersama pastinya edisi hitlist, dan hampir di penghujung juga pastinya ya. Oke deh, ini ada bakso bakar jawara yang bilang katanya sampaikan salamnya untuk mamanya yang katanya hari ini berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, hiduplah lebih lama juga katanya nih, amin ya. Pokoknya sehat-sehat terus untuk mamanya bakso bakar ya. Mamanya owner bakso bakar ya harusnya ya. Oke deh teman Radua. Ih, rekaman kayaknya Kak, kenapa di radio di delay? Sudah lihat mini sound air di betul-betul di depan mic, kalau lihat mi sama telan ini mic Irwan masih bilang itu rekaman, kasihan. Oke deh teman Radua, di 52 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, sangat disayangkan perjalanan hitlist harus kita akhiri di hari ini dan siang hari ini teman Radua. So Linsa mau say thank you untuk semuanya teman Radua yang sudah request dari jam 10 tadi sampai hampir jam 12 siang ini. Ini terakhir ada requestan dari Lara Purnamasari, mau request lagunya Perunggu dengan Ini Abadi. Terus juga tadi ada yang request lagunya siapa lagi ya, tadi dari Tulus juga nih, dari Tiat yang tadi Tulus dan Tiara Andini Tulang dan Adi, dari Bakso Bakar Jawara. Oke deh teman Pro 2, akan Linsa hadirkan kurang dengar kamu sebagai lagu penutup untuk di perjalanan santai siang kita edisi hitlist yang hari ini. Jadi untuk kamu yang sudah request, terima kasih banyak ya teman Pro 2. Nanti ketemu lagi barengan sama Linsa di hari Selasa kalau siang ya, tapi besok Linsa masih terus nemenin kamu tapi di beda segmen juga pastinya. So teman Pro 2, thank you untuk kamu semua yang sudah request, yang sudah bergabung di live TikTok, yang sudah tap-tap layar di live TikTok juga teman Pro 2 ya. So langsung aja link terputarkan, ada Tiara Andini dan juga Perunggu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Hai, teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 90.8 FM Radu Erik dari teman terbaik kamu. Hai teman Radu, masih barengan sama Linsa di perjalanan santai siang. Kali ini teman Radu ada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama untuk update informasi olahraga karena saat ini kita ada di Sport Update. Kita ke informasi pertama teman Radu, tambahan medali dari tim badminton beregu putri Indonesia masih belum bisa mengangkat posisi tim merah putih di klasemen Asian Games 2026. Putri Kusuma Wardani dan kawan-kawan memastikan perunggu dari nomor beregu putri badminton Asia Games 2026 setelah gagal ke final. Indonesia kalah 0-3 dari China pada laga semifinal di mana Putri KW kalah dari Wang Ziyi. Sementara Rachel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum harus mengakui kekalahan dari Liu Shengsu dan juga Tan Ning, teman Radua. Pada laga penentuan, Mutiara Ayu Puspitasari kalah dari Chen Yufei dan kekalahan ini membuat Indonesia tidak bisa menembus final dan harus puas dengan medali perunggu saja nih, teman Radua. Ini adalah medali perunggu ke-8 untuk Indonesia di Asian Games 2026. Sebelumnya tekbal, soft tennis dan juga mixed martial arts ini menyumbang 1 medali perunggu, sementara karate dan juga wushu menghadirkan 2 medali perunggu. Satu-satunya medali perak berasal dari Sumaya yang tampil di sektor tunggal putri tekbal, di mana Indonesia masih menempati peringkat ke-20 di klasemen medali Asian Games dengan raihan 1 perak dan 8 perunggu. Hingga Rabu hari ini pukul 10.51 waktu Indonesia Barat tadi pagi, teman Pradua, China masih memimpin klasemen dengan 36 emas, 13 perak dan juga 9 perunggu. Sementara peringkat kedua ditempati dengan Jepang dengan perolehan 11 emas, 17 perak dan 20 perunggu, dan Korea Selatan serta Kazakhstan yang sama-sama mengumpulkan 6 emas masih bersaing ketat di peringkat ketiga teman Pradua dan juga keempat, sedangkan Thailand ada di peringkat kelima dengan 4 emas juga nih teman Pradua. Wow, Indonesia masih tertinggal jauh ya teman Pradua, ada di peringkat 20 nih.

portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam.

0: buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
1: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan dua negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: 저기 반짝이는 별처럼 내 꿈속에서 점점 가까워지는 거 아닐까?
1: 와, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Linsa, teman Radua di perjalanan santai siang. Kali ini kita ada di Produtainment ya, teman Radua. Pastinya update beragam informasi entertain. Kita ke info film, teman Radua. Ada Ghost in the Cell, garapan sutradara Joko Anwar, menyabet penghargaan Best Picture kategori Horror Feature dalam Festival Film Fantastic Fest 2026 yang berlangsung di Austin, Texas, Amerika Serikat. Kemenangan karya Joko Anwar ini diumumkan bersamaan dengan penyerahan piala untuk jajaran pemenang kompetisi dari berbagai kategori, teman Pradua. Dalam kategori film horor, piala sutradara terbaik diraih Nikias Krisos lewat Bloody Tennis, sedangkan gelar special mention diberikan kepada film The Cycle besutan Jordan Downey, teman Pradua. Cerita Ghost in the Cell ini mengambil latar di Lapas Labuhan Angsana dan juga fokus mengikuti kisah Dimas yang diperankan oleh Andy Arvian, seorang jurnalis yang dijebak atas kasus pembunuhan brutal terhadap atasannya. Di dalam sel ini, teman Pradua, Dimas terjebak dalam ekosistem penjara yang korup di mana para sipir ini menyalahgunakan kekuasaan dan juga hierarki narapidana memaksa yang lemah menjadi mangsa juga. Tapi suasana semakin mencekam sejak kedatangan Dimas dan satu persatu tahanan tewas secara misterius dan juga bahkan brutal nih, teman Pradua. Direktur pemrograman Fantastic Fest Anik Mahner ini menuturkan karya-karya yang keluar sebagai pemenang dalam ajang tahun ini merepresentasikan keberagaman budaya yang kuat, dan untuk main competition feature ataupun juga kategori utama piala film terbaik disabet Girl in the Night karya sutradara Luka, sedangkan penghargaan sutradara terbaik diraih Betran Mandiko lewat film Roma Elastika, teman Pradua. Sedangkan Five More Minutes garapan dari Javier Ruiz Caldera ini memperoleh special mention sekaligus juga memboyong audience award ataupun juga penghargaan favorit penonton. Dan pada kategori Next Wave Feature, film adult supervision karya Alex ini dinobatkan sebagai film terbaik, sementara gelar sutradara terbaik jatuh kepada Agatha lewat karya bertajuk Signya nih. Ajang Fantastic Fest ini edisi di tahun 2026 ini juga menggelar program pitching proyek film Fantastic Pitch, di mana tim di balik proyek Fater Figure yang pastinya digarap penulis dan sutradara Connor Martin ini bersama produser Josh keluar sebagai pemenang utama, dan mereka berhak mengantongi dana pembiayaan sebesar $100,000 dari Chroma, kesepakatan distribusi, bahkan sampai penayangan perdana di gelaran Fantastic Fest tahun 2027 nanti nih, teman Pradua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hmm, kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: 지요.
1: tolong, tolong, siapapun itu tolong aku.
2: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Eh, kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
3: Eh, bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
2: Ah, ini gara-gara manusia, gak tahu menghemat air. Padahal banyak.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

0: polos amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa?

Nasional dan 25 Kepala Sekolah SMA dan SMK. Dalam arahannya, Andi Sumangaruka meminta pejabat yang baru dilantik mengubah pola kerja dari sekedar menjalankan rutinitas menjadi berorientasi pada capaian dan kebutuhan masyarakat. Khusus kepada Kepala Sekolah SMA dan SMK, Andi Sumangaruka meminta pengelolaan sekolah diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan serta juga guru termasuk pengembangan prestasi di bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan, dan bidang lainnya. Dari informasi selanjutnya, teman Pro 2 PGRI Sultra sambut pelantikan Muhtar sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. Kendari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Muhtar SPD MSC sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan PGRI Sultra terhadap amanah baru yang dipercayakan kepada Muhtar untuk memimpin salah satu sektor strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara. Balik informasi terakhir, teman Pradio memeriahkan Hari Bakti Postal ke-81. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon Kendari menggelar donor darah yang melibatkan pegawai dan sejumlah pihak terkait termasuk karyawan LPPRRI Kendari. Kegiatan donor darah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dalam rangka memperingati Hari Bakti Postal. Selain sebagai bagian dari rangkaian peringatan, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Mungkin info produk yang kembali dari laman rri.co.id beralih ke sore ceria.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Sore teman-teman Radio ya. Ketemu lagi bareng Riani di Sore Ceria yang bakal temani kamu sampai nanti di jam 7 teman-teman Radio. So ya, buat kamu yang lagi dengerin Radio dimanapun kamu berada teman-teman Radio, semoga sehat selalu dan juga segala urusannya dilancarkan ya. Apalagi hari ini masih weekdays juga teman-teman Radio, terpantau mungkin kamu masih banyak kesibukan, masih banyak deadline juga yang harus dikejar. Sore hari ini Riani bakal temenin, pastinya bakal update informasi terbaru nanti di Sherlock, sharing informasi lokal di jam 3 ini sampai jam 4, sebelum nanti ada bincang asik di jam 4 sore, teman-teman Radio South and Universe, station di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Lampu-lampuan Lampuan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Maaf deh, di Sherlock share informasi lokal teman Pro 2 nih, ada dari Balai Taman Nasional Rawa Aupa Otomohai yang menutup sementara kawasan wisata Puncak Ahuawali di Kabupaten Konawe teman Pro 2, dimana wisata tersebut ditutup sementara imbas dari kawasan Puncak Ahuawali yang terbakar pada Senin 21 September kemarin dan karena tingginya kerawanan kebakaran hutan dan juga lahan. Di mana Kepala Balai TNR AW Yarman mengatakan penutupan dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas sekaligus menjaga keselamatan pengunjung dan kelestarian ekosistem di kawasan Taman Nasional. Nah, ia juga menjelaskan penutupan tersebut belum memiliki batas waktu yang ditentukan teman Pradua, alias ditutup sementara karena kawasan Puncak Ahuawali akan kembali dibuka setelah pihak balai mengevaluasi kondisi cuaca dan juga tingkat kebakaran di lapangan. Nah, Puncak Ahuawali juga sebelumnya pernah terdampak kebakaran, di mana pada tahun ini kondisi cuaca yang panas dipengaruhi oleh fenomena El Nino turut meningkatkan potensi kebakaran di kawasan TNR AW teman Pro 2. Ia juga menyebut kebakaran yang terdeteksi di kawasan Puncak Ahuawali bermula dari kebun masyarakat yang sebelum merembet ke kawasan tersebut. Nah, ini merupakan pencegahan ya teman Pro 2 untuk bencana lanjutan gitu dan juga keselamatan pengunjung apalagi di musim kemarau seperti ini. Jadi untuk kamu yang ingin beraktivitas di area Puncak Ahuawali, mungkin mengurungkan dulu niatnya teman Pro 2, nanti next kalau misal cuaca sudah mulai bagus kembali dan sudah mulai tumbuh lagi rumputnya di kawasan sana, mungkin kamu boleh berkunjung lagi ke sana dan mungkin akan dibuka kembali setelah pulih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Radio Pengendari, teman terbaik kamu, teman Radio jelang pukul 4 sore. Nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah kita akan ada bisik bincang asik sore hari ini bareng orang yang spesial pastinya, teman Radio Sao. Pastikan kamu station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
3: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
2: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
2: Ruang inspiratif.
3: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
2: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
2: 90,4

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Prodeo Pengendari, teman terbaik kamu. Teman Prodeo masih di Sore Ceria bareng Riani. Kita masih tungguin juga ya teman ngobrol Riani sore hari ini. Teman Prodeo-nya, clue-nya adalah juara gitu ya. Jadi seorang juara tuh memang agak-agak tricky gitu teman Prodeo. Di satu sisi kita ngerasa kalau ini adalah hadiah yang dikasih ke kita, tapi di sisi lain ini adalah tanggung jawab yang cukup berat juga, karena mengemban amanah menjadi juara dan itu biasanya ada di ekspektasi orang-orang gitu. Kita bukan yang pengen memuaskan ekspektasi orang-orang sih ya, tapi kita pengen melakukan yang terbaik sebagai sang juara ini teman Prodeo. Apalagi kalau misal itu masih akan ada langkah-langkah selanjutnya yang akan dilalui untuk benar-benar mendapatkan gelar sebagai seorang juara. Nah ya, sore hari ini masih di Bisik Bincang Asik, pastinya nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa dia. Pokoknya kalau misal kamu penasaran, stay tune aja di Prodeo Pengendari, teman terbaik kamu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya.

0: setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
1: Bisik, bincang asik.
2: International Top 20.
3: International Top 20.
2: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
1: Komika. Komentari video jenaka.
2: Hits request.
3: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi Lawan FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misal kita lagi ikut kompetisi ya, terus kita menang gitu, happy sih ya memang. Apalagi kalau misal kita dari awal tuh gak memang kepikiran gitu, tiba-tiba jadi juara, jadi pemenangnya gitu teman Pro 2. Pas udah pengumuman, wah bahagianya tuh bukan main teman Pro 2. Tapi di sisi lain pasti kita berpikir lagi nih, wah ini kita harus bagaimana ya sampai ke depannya. Harus melakukan yang terbaik dong pastinya. Apalagi kalau misal masih ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Contohnya masih akan berkompetisi lagi, teman-teman radio masih akan melanjutkan lomba tersebut ya. Dan itu jadi sebuah apa ya, patokan juga biar kita tuh gak terlena dengan kemenangan sesaat, teman-teman radio. Memang iya, menang itu memang menyenangkan, teman-teman radio. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang harus kita lakukan juga supaya kita tuh layak dijadikan pemenang.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lompul-lompul FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Sore Ceria. Seperti yang udah Riani spill tadi ya teman Pro 2. Akan ada teman ngobrol Riani sore hari ini. Dan iya, klunya adalah juara. Iya, kita udah ada. Siapa dia di studio ini? Hai, selamat sore.
5: Halo.
4: Aduh,
5: sore,
4: udah suaranya langsung oke aja nih. Ada Umar Talib Lawaru. Hai Umar.
6: Ya, halo,
4: gimana
6: sore.
4: Kabar kamu sore ini?
6: Alhamdulillah. Baik.
4: Alhamdulillah. Hai Elzy. I know you ada Reski Elzy. Fana dipanggil Elzy kan ya?
5: Iya, dipanggil Elzy.
4: Iya, kemarin aku nonton kalian lah di Bau-Bau. Kali ini di Kendari, jam terbangnya tinggi ya. Oke deh. Sore hari ini kita ketemu di Bisik Bincang Asik sebagai gelar barunya kalian juara satu bintang radio Indonesia RRI Kendari. Wah, selamat. Congratulations. Gimana perasaannya kalian? Ada happy nya, sedihnya, atau campur aduk?
5: Campur aduk banget.
4: Campur aduk
5: sih,
4: ya. Iya. Kamu LZ waktu kemarin pengumuman tuh ya, tiba-tiba langsung juara satu bintang radio Reski LZ Fana, gimana kamu?
5: Jujur itu aku gemeter banget kak, gemeter. Gak nyangka sebenarnya.
4: Iya, karena
5: soalnya ini kayak first time aku ikut ginian.
4: Oh gitu, ini pertama kali kamu ikut ya? Oh oke, tapi langsung dapat juara satu.
5: Alhamdulillah.
4: Wah, so much fun ya. Umar,
6: iya,
4: kamu udah ada kan tahun lalu kan ya?
6: Tahun lalu gak ikut.
4: Tahun berapa ya? Aku pernah lihat loh.
6: Iya, saya ikut waktu itu tahun 2023 kan.
4: Oh iya.
6: Tapi belum beruntung masuk final. Waktu sebenarnya 2019 itu sempat mau ikut. Tapi mungkin karena ada kendala, jadi tidak jadi. Ikutnya 2023, belum rezeki. Ternyata alhamdulillah rezekinya di 2023.
4: Iya. 3 tahun kemudian ya. Tapi Umar udah memang tahun ini tuh menarget saya harus juara satu tahun ini gitu ya. Atau gimana?
6: Pasti setiap lomba itu kita punya target masing-masing ya kak. Apalagi kita berusaha untuk menampilkan yang maksimal. Dan ternyata alhamdulillah sesuai dengan keinginan bisa meraih yang terbaik. Alhamdulillah kak.
4: Wah keren banget. Kemarin aku sempat nonton juga. Kalian tuh dari awal sempat waktu tanggal berapa ya? Kurang lebih tanggal 6 kayaknya ya. Yang lagu daerah dulu ya kan.
5: Iya.
4: Kalian kan ada dua tahap ya kemarin ya, lagu daerah dulu, terus kemarin baru benar-benar di puncaknya tuh lagu pop. Oh ya, kemarin kalian bawain lagu apa? Kalau boleh tahu.
5: Aku kemarin bawanya lagunya Mahalini, Bawa Dia Kembali.
4: Oh iya, Bawa Dia Kembali. Apa dia bawa piala kembali?
6: Iya. Itu lagu daerahnya tuh lagu popnya, Kak.
5: Lagu popnya.
4: Lagu popnya. Ya.
6: Oh ya.
4: Umar, kemarin kamu bawa
6: lagu Sesi Potret.
4: Aduh, lagunya sedih tapi akhirnya hasilnya menyenangkan. By the way, di awal ini kalian boleh dong promo dong. Ini kita bakal lanjut kemana sih nanti? Nanti bakal ada seleksi Korwil ya? Iya kan ya, seleksi Korwil 4 dulu. Terus nanti bakal ada seleksi nasional. Aduh, semoga kalian bisa mendapatkan yang terbaik lagi lah ya. Pokoknya, so boleh gak sih vote dulu, minta vote sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengar kita sore ini. Ladies first.
5: Halo semuanya warga Kendari, saya Reski Elzivana. Jangan lupa dukung saya di pemilihan Korwil 4 untuk menuju nasional dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Di website-nya.
4: Umar gimana Umar?
6: Halo semua warga Sulawesi Tenggara dimanapun berada. Perkenalkan saya Umar Taif Lawaru, juara putra bintang Radio RRI Kendari 2026. Pastinya sama dengan Elzy tadi, saya memohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan kami berdua bisa mendapat hasil yang maksimal. Bisa memberikan yang terbaik untuk RRI Kendari, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara nih kak. Ya, dan pastinya cara votingnya itu dengan cara dicek di website bintang Radio RRI.id. Di situ nanti ada muncul kami berdua. Kami akan mengikuti seleksi Korwil 4 ya Elzy.
5: Iya, Korwil 4.
6: Jadi kalau berhasil bisa menjadi yang terbaik, kami bisa melaju ke nasional. Dan pastinya jangan lupa vote sebanyak-banyaknya. Itu vote-nya dimulai nanti di tanggal 25.
4: Oke, wah jangan lupa ya teman Pradua di vote banyak-banyak untuk perwakilan dari RRI Kendari, ada Umar dan juga Elzi, yang mana fun fact-nya kalian sama-sama dari bau-bau ya.
6: Iya betul. Iya
4: seru banget. Kalian satu sekolah nggak sih sebelumnya?
5: Enggak
4: kita ya.
5: Jauh banget jauh umurnya.
4: Oh ya gitu ya. Oke.
6: Beda 6 tahun kita.
4: Oh oke. Berarti yang kakak siapa?
6: Saya 24 tahun, Elzi.
4: 18 tahun ya, untung masih cukup ya bintang radio.
6: Alhamdulillah kak.
4: Emang rezekinya Umar iya. Tahun ini gitu. Sebelum dapat final kemarin, kalian waktu habis lagu daerah tuh udah ada persiapan kayak mungkin secara apa ya, olahraga mungkin, minum-minuman apa gitu, tidur yang cukup, gimana tuh persiapan menuju final kemarin?
6: Saya dulu kak.
4: Iya okay, ya boleh. Asal gak rebutan aja.
6: Kalau saya kak pas habis pulang dari seleksi lagu daerahnya itu tiba di Bobokan tanggal 8. Jadi saya itu sempat sakit.
4: Oke.
6: Saya sakit, suaranya hilang. Batuk, demam, flu. Pokoknya parah sekali lah kak. Jadi sempat sampai kepikiran. Karena sampai berangkat kemarin sama Elzi tanggal 17 kesini masih sakit, masih pasang salompas di sini. Di sini karena suaranya belum stabil, masih sakit. Jadi sempat kepikiran, aduh bagaimana. Ternyata alhamdulillah mungkin berkat doa orang tua juga, orang-orang terdekat, mendapat energi positif. Alhamdulillah pada saat malam final suaranya fit kembali.
4: Oke, alhamdulillah ya, syukurnya.
6: Jadi cukup lama, hampir 2 minggu lah sakitnya kemarin.
4: Tapi kamu gak ada perasaan kayak ya udahlah aku nyerah aja, ada gak perasaan kayak gitu? Enggak ya?
6: Pokoknya pada saat itu mulai dari berangkat dari Bobo itu niatnya emang bismillah pokoknya harus sembuh, harus menampilkan yang terbaik pada saat malam final. Dan alhamdulillah ternyata memang rezekinya.
4: Keren banget. Tapi kalian pernah ya sih insecure ngelihat teman-teman yang lain kayak aduh ini bagus banget suaranya.
5: Aku gitu. Banget kak.
4: Gimana sumpah. Gimana kamu paling ngerasa insecure itu pas kapan gitu?
5: Dari pas check sound kak,
4: check sound loh, jauh banget.
5: Iya, aku pas datang, aku kan datang duluan kak. Iya, dia tuh kayak nyusul. Aku datang duluan tuh sendiri.
4: Tapi bentar-bentar, posisi kalian di situ udah saling kenal gitu?
5: Iya, kita satu tempat les vokal kan.
4: Iya, satu coach. Kiranya baru kenal pas di RRI Kendari gitu enggak ya? Oke, pas check sound terus kamu denger yang lain nyanyi, terus gimana tuh perasaan?
5: Aku yang emang gak pernah ikut kayak gini kan kak. Aku lihat yang kontestan lain tuh kayak oh my god, keren banget. Aku dalam hati. Terus aku gak ada temen kan kak, aku diam aja di kursi sendirian kayak amazed banget sama yang lain gitu kak. Jadi aku dalam hati kayak aku harus bisa juga.
4: Ih, tapi kan ini lucu ya, buat LZ ini kan pertama kali ya. Apa sih motivasi kamu sampai ikut bintang radio tuh?
5: Sebenarnya kak, aku gak ada niatan
4: terus
5: ikut ini kak. Aku, coach aku sama mama aku benar-benar ngebujukin aku buat ikut. Aku sampai aku daftarnya kalau kemarin gak salah tuh 2 hari udah mau tutup.
4: Oh gitu, last minute ya.
5: Iya, last minute.
4: Itu pun kamu dipaksa gitu, daftar-daftar ya sih daftar gitu. Gitu. Tapi akhirnya kamu
5: alhamdulillahnya dapat.
4: Iya sih. Dan tapi
5: aku seneng juga maksudnya aku bersyukur banget dikasih kesempatan kayak gini. Mungkin ini emang udah saatnya aku
4: show up gitu ya kan.
5: Iya, show up.
4: Jangan dipendam terus kemampuannya ya kan, harus ditunjukkan juga. Oh ya, kalau ternyata kalian tuh mampu gitu menyandang gelar ini. Semoga nanti kedepannya bisa dapat hasil yang lebih baik lagi ya, yang lebih memuaskan lagi. Tapi kan kalau Umar ya, kemarin gak ada kata menyerah gitu ya Umar ya. Siapa sih super system kamu yang paling bikin kamu semangat?
6: Pasti pertama mama, ya kedua orang tua, keluarga. Tapi yang betul-betul yang sangat mendorong saya juga sama dengan Elzi, coach kita namanya
4: kita.
6: Kak Putri Agus Cahyawati.
4: Itu
5: kan juga pernah jadi juri di 2023
4: kalau enggak salah. Kayaknya kalau enggak salah ya.
6: Jadi memang dia yang selalu dorong buat ayo coba ikut baik aku ataupun Elzi. Sama dengan Elzi kemarin juga saya juga daftarnya itu pertama hamin 5 atau hamin 4.
4: Setelah panjang kamu berpikir daftar gak ya? Sampai akhirnya kamu daftar gitu. Jadi kalian satu coach gitu ya?
6: Betul, iya, satu sekali, coach. Kak.
4: Jadi di les vokal itu kalian kenal sudah kenal di situ.
5: Iya, udah kenal.
4: Pas kalian tahu-tauan kayak daftar bintra tuh gimana? Kamu daftar juga enggak ya? Kamu ya. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus respon dari teman-teman kalian gimana tuh?
5: Aku awalnya nggak publish kak.
4: Oh ya? Kamu kayak
5: kalau aku mau jujur-jujuran sebenarnya aku juga pas publish video yang
4: perkenalan tuh.
5: Iya perkenalan itu sebenarnya aku pakai akun second.
4: Ayo dong nakal ya.
5: Aku nggak pakai first account kak. Sampai kayak oh ternyata lulus, aku kaget kak.
4: Oh gitu.
5: Iya, terus aku panik lagi tuh, aku kan gak mau ditahu teman-teman aku. Ternyata viewersnya sampai 10 ribuan.
4: Ya, ketahuan deh ya. Itu walaupun pakai second account terus akhirnya orang lihat, hah ini dia ya. Kamu tidak bilang-bilang gitu. Tiba-tiba langsung, kalau sebuah hubungan ini anggap lo backstreet ya. Kamu jangan, kamu backstreet sama RRI Kendari ya kan. Daftar diam-diam, tapi kamu gak ada benar-benar satu orang pun gak ada kamu kasih
5: satu
4: tahu.
5: Satu orang pun gak ada, cuma keluarga aja kak sama
4: keluarga
5: aku.
4: Aja. Oh gitu, dari keluarga kamu yang paling kamu sering cerita tentang Winrat tuh mana, siapa? Kakak, adek, mama, bapak, gimana?
5: Sebenarnya aku gak banyak cerita, cuma mama aku tuh yang emang karena dia yang pengen aku ikut ini kan, pengen banget dia tuh.
4: Yeah.
5: Dia jadi kayak nyerita-nyeritain, pamer-pamerin lah kayak
4: istilahnya. Oh astaga, jadi disimpan sama LZ tapi mamanya, oh ya anak saya ikut. tapi sebagai bukti kalau mama kamu tuh bangga gitu kamu sebenarnya. Terus kalau LZ mulai dari kapan emang udah les nyanyi, mungkin les vokal gitu?
5: Aku les vokal kak dari SMP, sekitaran 2022 kalau gak salah kak.
4: Oh oke.
5: Iya, itu aku pertama kali ikut lomba tuh FS2N sekali.
4: Oke.
5: Iya, di bau-bau tuh dapet juara 2 alhamdulillah. Tapi pas tes di mau di provinsi itu nggak dapet.
4: Oh nggak dapet, it's okay, itu kan pembelajaran ya. Umar kamu dari kapan ya? Dari lahir ya. Umar udah lahir, Umar tuh lahir nggak nangis, dia langsung cek A.
6: Nada ya.
4: Langsung do ya kan re. Gimana ya, Umar kamu sejak kapan?
6: Umar sendiri hobi nyanyi sebenarnya dari SD.
4: Oh dari SD ya. Wow.
6: Tapi betul-betul diperdalami itu SMP kak. SMP itu waktu itu lomba lagu daerah antar SMP Sekota Bau-Bau.
4: Okay.
6: Alhamdulillah langsung juara satu saat
4: itu. Oh alright, sepertinya ini sudah champion memang ya.
6: Amin ya Allah. Jadi saat itu di situ mulai merasa bahwa oh ternyata ada kelebihan nih di bidang tarik suara. Jadi terus dilatih, tapi awalnya itu saya otodidak kak. Paling dilatih sama guru-guru sekolah. Dan memang otodidak dan setelah diperdalami lagi lagu popnya kemarin itu setelah Bintang Radio saya mulai memakai vocal coach di situ. Dan ternyata benar alhamdulillah memberikan hasil yang lebih baik lagi kak.
4: Oh iya, keren banget. Tapi sebelumnya memang kalian ini ya, sebelum latihan vokal tuh kalian belajar sendiri ya, otodidak gitu?
6: Iya.
5: Aku sih enggak kak.
4: Enggak ya?
5: Kalau aku, mama aku kebetulan penyanyi di
4: Bau-Bau. Oke, berarti kamu turunan mama kamu ya. Kayak mamanya pintar nyanyi, anaknya juga gitu.
5: Iya, soalnya aku 3 bersaudara kan. Terus dua-duanya, kakak-kakak aku, mereka gak ada yang bisa nyanyi kak.
4: Oh gitu?
5: Iya, makanya mama aku bener-bener maksa aku, harus ikutin ini.
4: Oh, aku ngerti sekarang perasaan mama kamu gimana. Ya kan, kamu anak bungsu berarti ya. Oh gitu, puncak harapannya ke orang tua kamu tuh. Ya kan, ini mah bukan buah jatuh, gak jauh dari pohon tapi buah jatuh sepon-pohonnya. Bener banget sepon-pohonnya. Oh that's why mama kamu tuh ngedukung kamu banget LZ. Jadi memang harus dipahami ya. Tapi kamu ada perasaan kayak, aduh mama please lah saya malas nyanyi gitu sih.
5: Iya aku tuh bener-bener jujur kak. Aku tuh pressure banget sama dia.
4: Oh gitu. Halo mama LZ ya denger.
5: Dia udah tahu aku terang-terangan kayak, oh jangan. Makanya aku tuh dicariin vocal coach. Karena aku kalau latihan sama mama tuh gak bisa kak, pasti bakal bentrok mulu.
4: Oh gitu, agak-agak kurang akur ya Umar ya.
5: Gak bisa.
4: Oh gitu, tapi akhirnya kamu pas dapat vocal coach kamu nyaman
5: aku
4: gitu.
5: Aku nyaman banget kak.
4: Oh oke. Okay.
5: Iya alhamdulillah.
4: Terus kan kalian udah sering manggung kan ya. I mean maksudnya kayak dari lomba ke lomba gitu, pentas ke pentas mungkin gitu ya. Tapi setiap menuju panggung baru itu kalian ada rasa nervous gak sih?
5: Iya pasti kak.
4: Tetap,
5: pasti
4: sih kak. Tetap gitu, apa gitu tetap. Pas momen apa yang kalian tuh kayak sampai gemetar selutut-lutut gitu, ada gak? Kapan
5: pas kemarin sih kak.
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Pas final
6: iya, terus kak di dukser ya.
4: Masa? Iya. Itu perasaannya udah campur aduk.
6: Iya betul kak.
4: Pasti langsung minum, rajin minum.
6: Dengar lagunya, jadi maksudnya apa? Sebelum tampil itu masih tarik nafas, masih tegang lah. Setelah tampil ternyata bisa lebih enjoy.
4: Oh gitu ya. Terus kemarin kan ada space tuh ya. Kan tanggal 6 itu lagu daerah ya. Berarti masih ada space untuk mempersiapkan diri untuk lagu-lagu pop. Itu kalian latihannya setiap hari kah atau bagaimana gitu?
5: Enggak juga tiap hari sih kak. Soalnya apalagi kemarin Kak Umar dia ada sakit kan.
4: Iya, iya.
5: Jadi kita latihannya tuh emang barengan mulu. Terus coach kita juga sibuk banget karena dia juga ngelatih yang sekarang lagi apa sih itu ya, BKMT ya, Kasida buat ke nasional.
6: Kebetulan iya. Ketuanya kan mama saya.
4: Majelis
6: Taklim Kota Bogor. Jadi coach kita itu salah satu grup kasidanya. Sekarang lagi bertanding ke nasional. Mudah-mudahan bisa juara ya.
4: Amin. Pokoknya doain yang terbaik untuk coachnya dari Elzi dan juga Umar ya. Nah, back to kalian deh. Waktu kalian tuh gugup, kalian ngelakuin apa gitu sampai bisa relax lagi?
5: Kalau untuk aku sih kak, aku pasti ya berdoa, terus ngelihat sekitar kayak banyak juga yang support. Jadi aku jadiin itu buat semangat aku, motivasi aku kalau aku bisa nih.
4: Gitu. Tapi untuk menghadapi kedepannya kan ini kan nanti bakal seleksi sekorwil lagi ya, korwil antar korwil gitu, terus nanti seleksi khusus Sulawesi gitu. Kira-kira kalian bakal perwakilannya siapa gitu yang akan tembus ke nasional? Apakah kalian sudah siap?
6: Insya Allah siap kak.
4: Tapi kalian ada ekspektasi sendiri gak sih? Kayak aduh gimana ya nanti pasti
5: ada banget kak,
4: apa sumpah. gimana kamu ngebayangin apa bintang radio nasional tuh bakal gimana nih bayangan kamu?
5: Pengen banget ke nasional, pengen banget kayak rasain event-event gitu di Jakarta. Aku biasanya ke Jakarta doang tuh gak ngapa-ngapain kak, lihat-lihat teman-teman aku di sana yang paling nonton-nonton teman-teman aku doang yang tampil-tampil perform nyanyi. Aku yang kayak aduh when ya.
4: Umar gimana, kamu ada ekspektasi tersendiri gak sih?
6: Sebenarnya pasti sama dengan Elzi ya. Siapa sih yang gak mau ya? Pastinya ini merupakan maksudnya kesempatan besar. Pastinya prosesnya juga panjang, dimulai dari seleksinya, audisi online-nya, terpilih menjadi peserta, finalis, terpilih jadi grand finalis, dan sekarang bisa menyandang predikat juara bintang radio RRI Kendari. Pastinya harapannya ya mudah-mudahan bisa tumbuh sampai ke nasional dan bisa menjadi yang terbaik lah pastinya.
4: Oke. Ini kita mau Rian mau tanya tapi untuk fun-fun aja ya. Kemarin kan ada 19 orang ya. Umar, kamu kan cowok-cowok tuh ya, banyak tuh cowok-cowok yang bagus-bagus. Kamu paling insecure sama siapa, Umar?
6: Untuk siapa
4: kemarin, peserta yang kemarin?
6: Sebenarnya semua bagus-bagus kak. Semuanya itu punya karakter masing-masing. Cuma bagaimana cara mengeksekusi lagunya di atas panggung, ketenangan kita dalam bernyanyi, dan pastinya bagaimana cara kita peserta untuk dapat memukau juri. Jadi kalau untuk peserta semua sih kak,
4: semuanya. Kamu ngerasa jadi, kayak oh ini saingan saya nih.
6: Semuanya.
4: Kalau Elzi gimana?
5: Aku kurang lebih juga gitu sih kak. Kayak aku kayak amazed sama semuanya. Yang aku mention tadi pas check sound kayak semuanya gila keren-keren banget.
4: Keren-keren ya. Tapi dari situ kamu semakin termotivasi kayak saya harus latihan lebih keras lagi nih.
6: Iya betul pastinya kak.
4: Oke, seperti itu. Nah untuk dari sekolah sendiri, kalian masih sekolah kan ya? Elzi masih sekolah kan ya?
5: Enggak kan.
4: Udah lulus ya?
5: Iya udah kuliah.
4: Dari kampus. Kalian sekarang kan masih sibuk-sibuknya kampus gak sih?
5: Aku baru masuk kak.
6: Baru masuk.
4: Kalo dia maba gitu.
6: Udah selesai. Aku kemarin kuliahnya di Unhalu UHOS ini.
4: I know you. Kamu lulus tahun berapa sih?
6: 2023 kak.
4: Aku
6: ilmu komunikasi juga.
4: Tapi sekarang kesibukan kamu lagi ngapain?
6: Aku lagi berdagang. Aku jual emas.
4: Oh my god, ada owner di sini. Tapi have fun ya kemarin bintang radionya. Terus sekarang kan kalian bakal ada seleksi nanti di bulan depan ya kalau nggak salah ya. Di akhir bulan gak sih? Bulan Oktober lah.
6: Oktober.
4: Nanti gitu.
6: Awal Oktober itu pengumuman yang mungkin yang juara korwilnya kak.
4: Iya lagi pengumuman juara sekorwil itu ya di awal Oktober. Wah, gimana perasaan kalian? Apakah dakdikduk? Apakah biasa aja? Atau gimana tuh?
5: Jujur dakdikduk banget. Apalagi kita ini cuma dikasih waktu 3 hari ya buat hafalin lagu challenge kak.
4: Oh iya.
5: Aku ada jujur lagu challenge gitu ya. Awalnya aku nggak expect kayak bakal juara satu.
4: Oh iya, iya.
5: Jadi sebenarnya dari awal tuh kita udah diinform kalau misalnya ada lagu challenge buat yang lolos ke tahap core wheel gitu. Cuma aku nggak ada pikiran sama sekali kak. Jadi kayak nggak pernah denger lagunya, lagu-lagunya nggak pernah list-listnya tuh aku nggak ada tahu sama sekali. Akhirnya kemarin tuh pas juara satu aku kayak, jadi makin shock. Yang awalnya pengen seneng, emang seneng sih kak. Aku grateful banget. Cuman jadi ke pressure juga
4: gitu. At the same time kamu juga yang kayak oh my
6: dan
4: god.
6: Dan fun fact-nya kak, waktu kita selesai lomba pengumuman tengah malam ya Zia, dikabarkan di ruangan katanya tanggal berapa yang mau take video untuk persiapan ke Corwin. Jadi malam itu juga kita balik ke bau-bau kak. Tengah malam. Karena kan pastinya prepare-nya harus
4: harus
5: di Amolengo tuh kan nggak ada ferry malam ya.
4: Iya,
5: kita naik speed kak.
4: Oh my kecil. God, itu sampai diterobos loh, membelah lautan loh kalian berdua.
6: Iya, itulah kami anak kepulauan.
4: Oh iya, iya benar, benar. Iya, iya, tapi se-effort itu pastinya hasilnya semoga sesuai dengan effortnya gitu ya kan. Terus nanti ke depannya kalian bakal ngapain nih? Kan masih ada rentan waktu nih, apakah kalian fokus di Kendari dulu apa balik lagi nanti ke bau-bau?
5: Kita abis, besok kan udah mau shoot taping videonya kak, langsung tiga-tiga lagunya gitu, lagu daerah, lagu pop, sama lagu challenge. Itu 24 seharian kita taping, terus besoknya 25 paginya kita langsung, balik.
6: Langsung balik lagi.
4: Oh gitu, padat ya jam terbang kalian. Tapi yang pasti karena kita lagi ada di musim kemarau ya, sekarang tuh rawan flu dan batuk ya, karena perubahan cuaca, mana debu sana sini. Kalian banyak-banyak minum air putih, banyak-banyak minum vitamin. Kalian ada cek-cek kesehatan gak sih atau gimana gitu? Biar lebih fit gitu.
6: Kemarin
4: ya kan
6: sempat ke puskesmas kan kak, habis sakit itu dikasih juga obat. Alhamdulillah bisa membaik.
4: Umur-umur tapi sekarang kamu masih konsumsi obat gitu?
6: Udah enggak kak.
4: Udah enggak ya, tapi mungkin kedepannya mungkin lebih konsumsi vitamin aja ya, setiap vitamin hari ya, biar lebih fit lagi ya kan. Terus kalian selama ini pas kalian udah fokus nyanyi gitu, pernah gak sih ada satu momen yang benar-benar kalian tuh harus berhadapan dengan mungkin pentas atau mungkin lomba, tapi suara kalian tuh gak bisa dipaksa dan kalian nge-skip itu? Pernah gak?
5: Kayaknya enggak pernah
4: ya. Syukurnya tidak terjadi gitu ya kan. Tapi semoga nanti kalau misal seleksinya lagi kalian bisa menampilkan yang terbaik. Terus tadi ada challenge ya. Itu kalian udah tahu enggak lagu challenge-nya kalian apa? Apa-apa boleh bocorin enggak sih kalian?
6: Kasih tahu enggak?
4: Boleh, boleh enggak sih ditahu ya?
6: Kayaknya enggak ya.
4: Oh enggak boleh. Oke. Kalau misalnya
5: surprise aja.
4: Oh gitu.

0: dengan lagunya Cheon Ching ya.
1: Oh iya. Kalau Umar gimana Umar? Kamu genrenya apa?
0: Genrenya pop soul.
1: Pop soul itu yang kayak gimana tuh?
0: Aduh, jadi
1: aduh aku, ini juga aku baru aja juga, bingung.
0: Iya, baru juga untuk
1: oh, gitu.
0: Umar. Aduh, jadi ini memang betul-betul tantangan banget untuk kita berdua sih, Kak. Apalagi hafalnya cuma 3 hari, 2 hari.
1: Iya, Kak. Masa sih? Iya. Masa sih?
2: Terus
1: kalian
2: lagunya panjang banget. 5 menit untuk aku.
1: 5 menitan gitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Kalau kalian dapat lagu baru kayak gitu, biasanya ada enggak sih trik-trik khusus buat kalian lebih cepat menghafal dan
0: iya, pasti
1: apa
0: ada
1: gitu?
0: Sih.
2: Aku kalau di kamar mandi, tidur, pokoknya
1: LZ even aku yang
2: tidur
1: menghafal di kamar mandi ya.
2: Aku di kamar mandi, tidur pun aku memuter-muter gitu. Jadi biar di alam bawah sadar aku tuh masuk. Jadi aku hafalin dulu flow lagunya, Kak.
1: Oh,
2: terus aku
1: okay.
2: hafalin liriknya. Kalau udah hafal flow lagunya, itu pasti udah bisa gampang baca liriknya.
1: Oh, gitu.
2: Kayak udah ngerti alurnya gitu loh.
1: Ah, gitu. Beda ya penyanyi ya. Saya mana tahu. Nah,
0: sebenarnya kalau
1: Umar gimana?
0: Tipsnya sendiri kalau aku, aku itu Kak, lirik awal misalnya 4 bait, aku ulang-ulang dulu.
1: Oh,
0: itu
1: gitu.
0: Itu tipsnya. Jadi mungkin sekitar maybe satu harian mungkin bisa hafal, karena mungkin 4 baris udah hafal, pindah lagi ke bait selanjutnya, pindah, kemudian udah merasa hafal diulang lah, diulang dengan catatan lagunya didengar terus.
1: Oh, gitu.
0: Sama dengan LZ dimanapun, jadi pakai headset terus kemana-mana sambil bawa motor pakai.
1: Oh gitu.
0: Didengar, ya.
1: Iya, tapi
2: jujur bahaya ya.
1: Jujur bahaya, jujur janggal. Kalian pakai mungkin di satu telinga aja, biar itu telinga lain masih bisa mendengar klakson dan apa yang terjadi, ya kan? Jangan sampai ke ya jangan sampai. Oke, nah terus kalian kan ini kan challenge baru ya. Ada gak sih kayak kesulitan, aduh aku gak bisa lagi. Dan ada high note gak sih yang kalian dapat tuh?
2: Ada Kak,
1: ada.
2: Jujur ini rock kan Kak, jadi kayak
1: iya
2: banyak
1: lagi, kayak
2: banget ini kayak, terus parah.
1: Wah,
2: gila, aku sampai ditanyain sama mama aku yang biasanya kayak naikin lagi nadanya gitu. Dia kayak nanya, mau diturunin gak?
1: Akhirnya ya, akhirnya dicoba betul untuk mengerti anak ini maunya apa gitu. Terus kamu ada pas dapat lagu challenge nih, kalian dapat pengumuman lagu challenge nih, bla bla bla. Terus kamu kasih tahu mama kamu, "Mama aku dapat lagu ini." Terus mama kamu responnya gimana tuh?
2: Enggak, itu tuh challenge-nya tuh ada beberapa list, Kak. Jadi kita
0: pilih,
2: kita pilih.
1: Oh, kalian disuruh milih. Kiranya dikasih langsung gitu.
2: Jadi aku kan enggak ada tahu soal list-list lagu itu. Jadi aku liatin ke mama, mama bilang, "Oh, ini cocok buat kamu." gitu.
1: Oh, gitu. Oh, jadi ada waktu untuk milih. Gitu. Terus mama kamu yang milihin kamu. Kalau Umar kamu pilih sendiri atau dibantu?
0: Aku dibantu sama coach sih Kak.
1: Oh gitu.
0: Karena ada beberapa lagunya, jadi mungkin coachnya juga rasa ini cocok sama karakternya Umar. Jadi disitulah aku pilih untuk dihafal, untuk dikuasai lagunya.
1: Oke. Eh tapi kan kalian punya vocal coach kan? Berarti kalian tahu dong tipe suara kalian tuh kayak gimana? Iya gak sih? Kalian tahu gak tipe suara kalian kayak misalnya ya orang ini suaranya alto gitu. Ini kayak gitu.
2: Iya, Kak.
1: Kamu LZ apa? Suara kamu gimana?
2: Aku sering nanya sih Kak kalau gitu. Aku sih apa sih?
1: Iya, tipe suaranya tuh kayak gimana sih?
2: Dia katanya sopran kan.
1: Oh, sopran.
2: Gitu. Aku dulu sempet kayak ngira aku tuh alto. Karena kalau ngomong biasa kayak gini kayak ngebas. Lumayan ngebas. Cuma aku dikasih tauin sama vocal coach aku, enggak, kamu tuh sopran.
1: Oh gitu. Sampai akhirnya kamu memang sopran tuh kayak gimana sih suaranya?
2: Sopran tuh yang kayak cempreng lah Kak, lebih tinggi. Kalau nyanyi tuh bisa range-nya lebih tinggi daripada
0: pada umumnya.
2: Iya, daripada alto ataupun tenor ataupun yang lain kayak gitu.
1: Kalau Umar tipe suara
0: aku tipe suaranya tenor Kak.
1: Tenor.
0: Ya, iya, seperti Zizi mungkin untuk kalau ukuran cewek yang tinggi, aku cowok yang tinggi. Ya.
1: Nah, oh gitu.
0: Iya. Ya, kalau bass kan yang rendahnya, yang cowok yang suaranya ngebass banget gitu.
1: Iya, betul. Ada suara apa sih? Bariton juga ya sih?
2: Iya, bariton tuh kayak bener-bener
1: itu yang bener-bener deeper Kak. Deep, ada deep bener-bener. Iya. Tapi kamu yang bagian tingginya ya, tenor ya.
0: Kalau di paduan suara tuh jadi masuknya suara tiga.
1: Oh gitu. Oh kamu kalian masuk padus juga?
0: Dulu sih Kak.
1: Dulu.
2: Jujur aku SD Kak.
1: Ih, dia mulainya sejak dini loh ya. Dia. Iya ya, tapi memang menyanyi itu memang kalian hobi atau awalnya karena disuruh terus gitu sampai akhirnya kalian ya udah deh nyanyi gitu.
2: Kalau aku sih hobi tuh Kak dengerin musik ya.
1: Oh, hobinya dengerin
2: iya,
1: musik.
2: Kalau nyanyi tuh ya nyanyi-nyanyi ikutin musik aja. Cuma kalau buat kayak ngikut-ngikut ajang-ajang kayak gini tuh emang kepaksa awalnya.
1: Oh, oke.
2: Iya.
1: Terjebak lalu menang.
2: Iya.

0: sebenarnya aku tuh dikit banget tahu soal lagu-lagu Indo, Kak.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi kiblat kamu western gitu.
0: Iya, western.
1: Oh, gitu. Lagu favorit kamu apa?
0: Aku biasanya tuh lagu-lagunya dari Alicia Keys atau kayak Beyonce, old R&B gitu.
1: Ya gimana, emang pada dasarnya tinggi ya kan? Umar, kamu ada penyanyi favorit gak sih?
2: Ada sih. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya Kak, aku suka menyanyi tapi tidak suka mendengarkan musik.
1: Loh?
2: Ya,
1: itu gimana ceritanya?
2: Karena aku itu biasanya dengar musik itu kayak ini, kayak kalau mau lomba, aku dengerin musiknya. Jadi kalau LZ tadi dia ke western, kalau aku sebenarnya awalnya genrenya dangdut.
1: Dangdut, Kak. Iya lagi ya kan.
2: Aku pernah ikut pro dangdut RRI 2019.
1: Oh iya.
2: Di sini di luar sini.
1: Pantas
2: lombanya.
1: Saja wajah kamu tidak asing ya anak-anak. Kamu memang suka dangdut gitu
2: ya, gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu suka nyanyi itu nonton Dangdut Akademi dulu, jadi aku sukanya tuh Lesti, suka banget sama Lesti.
1: Oh gitu, iya. Panutan ya.
2: Iya, panutan. Bentar,
1: ada yang bilang kalau orang yang penyanyi dangdut itu udah pasti bisa nyanyi pop, tapi kalau penyanyi pop belum tentu bisa nyanyi dangdut. Itu emang benar ya?
2: Sebenarnya benar, cuma ada minusnya juga Kak. Memang kalau pop ke dangdut mungkin agak sulit ya.
1: Iya.
2: Kalau dangdut ke pop bisa, tetapi ada tantangan tersendirinya.
1: Apa
2: biasanya
1: itu?
2: Biasanya pada saat nyanyi pop itu masih ada tarikan-tarikan dangdutnya.
1: Iya, masih ada cengkok-cengkok.
2: Jadi itu PR-nya sih. Makanya kemarin pilih vokal coach, jadi dilatih. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang, masya Allah.
1: Makin sering dilatih, makin cengkok dangdutnya masih agak kurang gitu ya kan. Nanti dikurangi lagi biar kamu benar-benar pop banget ini. Terus kalau bahas ke depan nih, kita melihat masa depan kalian kan, ya kita kan bertambah terus umurnya ya tiap hari gitu. Cita-cita kalian tuh sebenarnya apa sih? Memangkah mau jadi penyanyi atau mau jadi vokal coach atau mau jadi apa gitu?
0: Sebenarnya aku apa aja sih Kak, asal bisa cepet financial
1: apa
0: freedom.
1: Apa aja? Ini tuh tipe yang gengsi banget ya. Ini jadi apa aja lah. Yang penting financial freedom.
0: Iya. Bisa cepet-cepet financial freedom, jujur, amin.
1: Gitu. Tapi kamu ada terpikir nggak sih kayak kalau misal kan kita nggak tahu ya jalan hidup kita ini bakal bawa kita kemana gitu. Tiba-tiba kamu ada audisi nasional dan lain sebagainya, terus kamu jadi artis, penyanyi gitu.
0: Sebenarnya aku tuh Kak, kenapa aku sampai dipaksa kayak gini? Aku sebenarnya nggak suka kayak dapet spotlight gitu Kak.
1: Oh, nggak suka. Kamu tipe yang belakang layar kalau bisa bilang begitu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Jadi tapi kayak aku pengen enjoy aja. Kalau aku nyanyi pengen enjoy. Soalnya aku suka musik. Jadi aku kayak sebenarnya agak berat hati mau jadiin nyanyi as my career gitu Kak. Tapi mungkin emang jalannya di situ ya. Apalagi aku lihat orang tua aku bangga banget.
2: Iya, support banget.
0: Iya, support banget. Jadi aku kayak, oh ya udah deh biar nyenengin hati mereka juga gitu.
1: Iya lagi. Terus gimana tadi kalau misal tiba-tiba kamu jadi penyanyi gitu? Ya udah jalanin aja.
0: Udah jalanin aja. Iya.
1: Akhirnya ya memilih. Oh ya udah sih. Kita kayak air aja ngalir.
0: Bersyukur aja.
1: Iya, bersyukur aja. Kalau Umar, kamu memang ada cita-cita jadi artis kah atau apa gitu?
2: Aku sebenarnya pengen banget jadi pengusaha yang banyak duitnya.
1: Okay. Semua orang ingin itu.
2: Iya, jadi bos lah, amin ya.
1: Iya, amin. Okay.
2: Biar kalau nggak jadi artis, kita yang undang artis.
1: Iya. Itu dia.
2: Tetapi pastinya di sisi lain dalam hati pastinya punya keinginan juga. Kembali lagi mungkin seperti Zizi, di mana mungkin Allah menakdirkan memberikan rezeki di mana. Kalau memang jalannya mudah-mudahan pasti akan tetap disyukuri Kak. Misalnya bisa jadi penyanyi besar, amin Allahumma amin.
1: Amin. Pokoknya enggak ada yang enggak mungkin ya, apalagi kalau misal kalian tetap mau usaha, apalagi kalau latihannya terus-terus sampai akhirnya kan kalian itu benar-benar matang gitu suaranya. Kalian kan nanti kayak masih ada perubahan-perubahan suara enggak sih? Seiring bertambahnya usia suara tuh berubah enggak sih?
0: Iya Kak.
1: Iya kan?
2: Ya, tergantung ya Kak.
1: Iya, apalagi kalau misal cowok tuh kelihatan banget ya perubahannya. Tapi kayaknya Umar udah nge-stuck di sini ya Umar ya.
2: Iya kayaknya. Iya, mudah-mudahan lah.
1: Tapi nanti biar lebih matang lagi gitu ya kan.
2: Tetap harus latihan.
1: Iya, benar-benar harus learning terus gitu sampai akhirnya ya kita nggak tahu kedepannya gimana. Sebetulnya kamu jadi owner yang sekaligus penyanyi, ya kan. Tidak ada yang tidak mungkin.
2: Betul, Kak.
1: Nah terus kalian, Ren mau tanya nih, kalian tuh kalau misal latihan nyanyi sukanya tuh pagi, siang gitu atau malam sih?
0: Malam, Kak.
1: Kenapa?
0: Iya. Soalnya kalau pagi tuh kayak masih berat banget.
2: Iya, masih berat.
1: Apalagi kalau bangun tidur ya. Kamu sukanya malam gitu?
0: Iya, aku sukanya malam, Kak. Makanya kemarin tuh pas Awalnya tuh yang lagu daerah kan itu agak siang ya kak?
1: Iya benar-benar siang-siang
0: apa pagi? Mm-hmm.
2: Pagi sih jam 10
1: ya? Oh iya jam 10 jelang siang kak. Lah pokoknya jelang agak siangan lah gitu
0: ya. Nah itu jadi kita kayak warm upnya dari pagi itu benar-benar berat banget kak. Iya. Jadi pas yang final kemarin malam kita tuh kayak
1: oke. Okay. Oh ya, yeah, I'm ready to go. Ready to go.
0: Ini jadi adalah waktu saya dari pagi. Aku exercise, aku warm up, bla bla bla. Terus istirahatin lagi dikit, bangun lagi warm up lagi. Jadi kayak benar-benar udah siap banget gitu loh kak.
1: Kayak oh ya saya siap. Ini waktu terbaik saya adalah malam.
2: Malam adalah waktu terbaik.
1: Gitu. Bener. Kalau Umar, kamu ada alasan lain nggak kenapa harus milih malam gitu?
2: Kalau malam kayaknya kayak rasa suaranya lebih lepas sih kak.
1: Oh gitu. Ya. Oh ada pengaruhnya ya.
2: Iya biasanya penyanyi tuh gitu. Biasa malam tuh pasti lebih bagus lah ibaratnya seperti itu. Yang penting tadi jangan pagi.
1: Jangan pagi ya.
2: Cuma memang kalau misalnya bisa sih sebenarnya nyanyi, tapi harus vocalizing dari pagi banget. Ya harus pemanasannya dari pagi banget. Gitu.
1: Oh oke. Okay,
2: bangunnya nggak boleh bangun telat. Karena kalau bangun telat pasti suaranya berat.
1: Oh iya ya, benar. Apalagi kalau misal yang abis begadang tuh, wah.
0: Iya, itu parah banget.
1: Wah, itu sih.
0: Tidur harus cukup kalau
2: mau nyanyi.
1: Iya. Kalau mau nyanyi, iya. Mm-hmm. Terus kalian, tapi kemarin tidurnya cukup gitu?
0: Enggak.
1: Ini sangat kontradiksi. abis kamu bilang harus tidur cukup, kamu tidurnya cukup enggak? Ya gimana itu?
0: Sebenarnya kayak pengen banget diusahain tidur cepat, tapi kayak tetap enggak bisa gitu loh.
1: Pas malam final kamu ada pikir kayak, aduh ini besok gimana?
0: Iya gitu kak. Kasih. Even baru tiba pun di Kendari ya 3 hari sebelum final tuh, aku kayak, oh my god 2 hari lagi kita tampil final. Besoknya lagi.
2: Aduh, besok.
0: 2 hari lagi.
1: Oh, jadi kalian lagi countdown besok, gitu, countdown kayak aduh, oke, 3 hari, 2 hari, 1 hari and down. Gitu the day gitu. Sampai ya.
0: Even kita di stage tuh pas udah announcement kan, Kak. Kita diumumin juara 1 alhamdulillah. Kita tuh saling ngobrol di atas panggung kayak ini asli enggak sih?
1: Iya, masih denial gitu. Ini mimpi kayaknya tuh cung cubit saya ini. Ih, by the way kemarin kalian dapat nomor urut berapa sih?
0: Aku nomor 8 kan.
2: Aku nomor 13.
1: Ih, takut banget angka 13 tuh. Angka 13 tuh biasanya orang kayak agak-agak gimana
2: tetapi
1: ya.
2: Tapi ternyata membawa keberuntungan untuk saya.
1: Benar, benar.
2: Jadi hal-hal yang kita pikir buruk itu tidak selamanya buruk sih, kan?
1: Aduh, quotes of the day. Iya.
0: Kalau untuk aku jujur sebenarnya aku 8 itu lucky number aku, Kak. Oh, dari number. Dulu banget.
1: Emang iya? Iya. Gitu. Ada cerita enggak sih di balik angka 8 itu?
0: Kayaknya enggak usah diceritain.
1: Oh ya. Out of topic aja ya. Udah. Nanti kita cukup tahu aja yang penting angka 8 itu adalah laki nampernya LZ ya. Semoga kedepannya juga nanti tetap membawa keberuntungan walaupun di angka-angka lain. Mana tahu kan kalian dapat nomor antrian, nomor peserta di mana lagi, berapa
2: sebenarnya,
1: lagi.
2: Ya maksudnya itu kembali ke rezeki masing-masing ya kak. Kayak kembali tadi itu orang mungkin pikirnya 13 itu angka keramat.
1: Iya,
2: tetapi kembali lagi memang Allah sudah menakdirkan bahwa di sini jalanmu seperti
1: bener.
2: Itu.
1: Iya benar. Iya. Ini kayaknya kita bukan ngundang juara satu Binrat ya. Ini kita bawain Mario Teguh.
2: Oh,
1: motivator. Aduh motivator sore ini. Iya tapi kalau misalnya ikut-ikut yang kayak gini ya, pasti kalian kan punya persediaan kayak mungkin bekal-bekal ilmu gitu, pengetahuannya kalian tentang vokal apa segala macam, terus kalian jaga kesehatan itu tuh penting banget untuk tetap dilakukan. Terus setelah kalian dapat predikat gitu juara 1 Binrat 2026 RRI Kendari, respon teman-temannya kalian gimana?
0: Untuk aku ya kak,
1: iya.
0: Apalagi aku nggak pernah post di first account.
1: Iya,
0: jadi even aku yang akun sembunyinya itu udah 10.000 views, tapi tetap ada beberapa orang yang nggak tahu, masih banyak juga yang nggak tahu sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang masih nggak tahu.
0: Enggak. Jadi pas harinya lagu daerah itu, aku juga nggak ada ngepost sama sekali, nggak ada ngepost, even minta vote gitu, minta dukung, itu pure keluarga aku aja. Kayak mereka keliling kesana sini, post story ini itu. Jadi teman-teman aku yang gak lihat itu otomatis gak tahu, apalagi aku banyakkan teman-temannya tuh dari luar kak, dari kota-kota lain, penyanyi-penyanyi luar kota gitu. Nah pas aku upload yang kemarin aku dapat juara satu itu, aku langsung ngepost tak gitu. Orang-orang pada shock semuanya.
1: Terus kayak apa LZ kamu ikut? Langsung juara lagi. Wah hebat sih ya. Tapi Umar gimana? Kamu udah emang post pokoknya?
2: Aku emang dari awal udah post kak. Jadi emang kebalikannya dari LZ, mungkin pastinya banyak yang mendoakan, ya positifnya banyak yang mendoakan, banyak yang mengharapkan dan taruh harapan juga pastinya, apalagi dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, pasti teman-teman pengen nih, wah mudah-mudahan dapat juara, dan ternyata alhamdulillah kak.
1: Oh, oke deh, pokoknya gelar yang kalian sandang sekarang itu adalah bentuk hadiah, tapi juga salah satu tanggung jawab yang baru untuk kalian emban ke depannya. Terus kalau misal ditanya nih, kira-kira menurut kalian untuk anak muda saat ini yang punya bakat apalagi dalam bidang tarik suara, nyanyi itu, ada gak sih kalian yang pengen kalian sampaikan gitu, apalagi mungkin teman-teman yang ikut kompetisi dan masih insecure atau gimana gitu.
2: Pastinya untuk teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, pastinya kalau mempunyai suara yang bagus itu merupakan rezeki dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ bagaimana pandai-pandai kita bisa memanfaatkannya. Sayang kita diberikan kelebihan, tetapi kita tidak manfaatkan itu. Menurut saya itu sangat
1: rugi
2: banget sih. Ya apalagi kita sudah diberi kelebihan, apalagi dalam tarik suara. Kita harus coba tunjukkan nih. Ya kita harus berani mencoba. Yang pastinya sering ikut lomba. Karena dengan ikut lomba itu kan pengalamannya bisa bertambah. Bisa dibilang kalau semakin banyak ikut lomba, jam terbangnya semakin banyak. Semakin terlatih, sehingga vokalnya bisa semakin terbentuk. Dengan catatan, apabila sudah meraih itu semua, jangan cepat puas. Ya terus berlatih, pakai ilmu padi ya, semakin tinggi semakin menunduk.
1: Keren banget. Ini udah berapa quotes lagi hari ini ya kan? Udah banyak banget lagi quotes hari ini.
2: Supaya terus, teman-temannya semangat.
1: Iya benar. Terus dari perjalanan audisi gitu, mulai dari kalian mendaftar sampai kalian cek sound, cek vokal, cek nada gitu, sampai nyanyi, pokoknya sampai kemarin pengumuman gitu, apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari proses kalian kemarin? LZ, apa gitu?
0: Kalau untuk aku ya kak, apa ya?
1: Pelajaran yang bisa kamu ambil mungkin jangan menyerah, kayak judul lagu lagi. Gimana tuh?
0: Kalau untuk aku jangan patah semangat. Jangan terlalu takut-takut buat ngambil langkah gitu kak.
1: Oh gitu ya. Jadi pokoknya terobos aja. Tapi yang penting punya pegangan gitu. Kan kita juga gak bisa terobos-terobos tanpa pegangan ya. Takutnya lari kosong ya kan. Kita ya ngangong gitu, mau ngapain ini ya kan. Umar, pelajaran yang kamu ambil dari tahap kemarin, apalagi sampai akhirnya pengumuman gitu.
2: Yang dapat diambil pastinya arti perjuangan sih kak. Maksudnya memang kita dengan catatan kita sangat berusaha, pastinya alhamdulillah dengan usaha kita yang maksimal bisa mendapat hasil yang maksimal juga, seperti itu. Jadi ya itu tadi, jangan cepat puas kak, jangan cepat puas, dan pastinya juga untuk teman-teman finalis yang lain juga ya, pastinya jangan putus asa, jangan menyerah. Dan peserta kemarin itu banyak juga yang masih muda-muda saya lihat. Ya, pastinya masih banyak kesempatan, masih ada bintang radio tahun-tahun selanjutnya. Itu kesempatan, kemarin itu sudah diberi kesempatan masuk grand finalis, itu merupakan pastinya kita orang-orang terpilih lah. Kita dilihat bahwa oh kita memiliki kualitas nih. Jadi terus latihan, tahun depan ditunggu pasti menurut saya tahun-tahun kedepannya final list kemarin itu nanti akan ada yang jadi juara kedepannya.
1: Amin. Ya pokoknya teman-teman yang lain. Iya betul sekali. Pokoknya kemarin yang belum dapat juara is okay. Itu adalah pengalaman mungkin. Mungkin ada juga yang sama kayak LZ yang baru pertama kali daftar. Dan ya itu aman aja. Nanti next kalian bisa daftar lagi. Mungkin tidak hanya di Bintang Radio, tapi di kompetisi-kompetisi lainnya yang bisa kalian coba untuk menambah jam terbang itu tadi. Okay, so last but not least, Rani mau ngasih kamu lagi untuk space minta vote sebanyak banyaknya untuk teman radio yang lagi dengar kita sore hari ini, silakan.
2: Ya,
1: okay. Lucu banget lagi.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar Talib Lawaru, perwakilan dari Kota Bau-Bau, juara putra Bintang Radio RRI Kendari. Pastinya saya pribadi memohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan saya dan adik saya ini LZ, sama-sama perwakilan dari Kota Bau-Bau, walaupun kami dari Kota Bau-Bau, tetapi kami membawa nama Sulawesi Tenggara nih, bawa nama RRI Kendari. Pastinya bukan cuma untuk masyarakat Kota Bau-Bau, seluruh Sulawesi Tenggara ataupun masyarakat Sulawesi Tenggara dimanapun berada, kami mohon doa dan dukungannya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id, karena di situ sangat berpengaruh untuk penampilan kita selanjutnya. Mudah-mudahan kami bisa terus berlanjut, karena di situ penilaiannya 70% penilaian juri dan 30% voting. Jadi itu sangat mempengaruhi juga. Jadi mungkin itu aja dari Umar, sedikit Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang. Kabar Katina Tanah Volio.
0: Bener.
1: Oke, okay, LD.
0: Halo semuanya, saya Reski Aldivana, juara putri Bintang Radio RRI Kendari. Jangan lupa dukung saya dan banyak-banyak doanya juga dikirimin buat saya untuk ngewakilin Sulawesi Tenggara di tingkat Korwil ini ya, untuk betul. Menuju nasional. Jangan lupa itu di ini voting-nya di website bintangradio.rri.id. Your support means a lot to me.
1: Yeah, wih, tepuk tangan dulu dong untuk kalian berdua. Terima kasih banyak udah mampir di Pro 2 dan udah ngobrol-ngobrol juga seputar perjalanan kalian sampai akhirnya bisa menyandang gelar juara 1 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Dan semoga nanti kalau di seleksi Korwil kalian bisa mendapatkan posisi terbaik yang kalian inginkan.
0: Amin.
1: Dan bisa tembus nasional, bisa go nasional mewakili RRI Kendari dan juga Sulawesi Tenggara. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk Umar dan juga LZ dan juga teman Pro 2. Jangan lupa dukung sebanyak-banyaknya, cek di bintangradio.rri.id biar kalian bisa vote juga dan ya promote teman kalian ya, teman Pro 2. Ini adalah andalan kita dari Sulawesi Tenggara dan good luck untuk Umar dan juga LZ, semoga bisa menjadi the next Bintang Radio Nasional.
0: Amin.
1: Dan bisa mencapai cita-cita yang udah kalian rancang dari kemarin-kemarin.
2: Amin.
1: Dan iya teman Pro 2, thank you banget untuk kamu yang udah nonton via live YouTube dan juga yang dengerin via mobile aplikasi RRI Digital. Kita masih akan lanjut di sore ceria. So, pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produ Kendari, teman terbaik kamu, teman Produ S. Segera kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mendengarkan risalah menjelang maghrib dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datang waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Takdir Allah. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah, dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersalawat wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, takdir Allah. Apabila sesuatu yang engkau senangi tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi padamu. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua yang kita inginkan akan terjadi, dan tidak semua yang terjadi sesuai dengan harapan dan keinginan hati kita. Namun disitulah letak ujian keimanan. Apakah kita mampu menerima dengan lapang dada, atau justru terus tenggelam dalam keluh kesah? Ungkapan ini mengajarkan kedewasaan hati. Apabila yang tidak kau senang, apabila yang tidak kita senang, tidak terjadi, maka senangi apa yang terjadi pada. Senangi apa yang terjadi pada diri kita. Itulah sikap ridho, menerima dengan ikhlas segala ketetapan Allah, tanpa kehilangan harapan, dan tanpa berhenti berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala yang artinya kurang lebih demikian. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ayat ini menenangkan hati kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, semuanya berada dalam ilmu dan rencana terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya bahwa sungguh menakjubkan urusan seseorang mukmin, semua urusannya baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, jika mendapat nikmat, ia bersyukur, dan jika ia tertimpa ujian, ia bersabar. Maka dalam hidup ini bukan hanya tentang mengejar apa yang kita mau, tetapi belajar mencintai apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena sering kali yang kita tolak justru yang terbaik, dan yang kita kejar belum tentu membawa keberkahan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa tidak semua yang kita inginkan baik untuk kita, tetapi semua yang Allah tetapkan pasti yang terbaik untuk kita. Belajarlah menerima.

terima, maka hati kita akan menjadi tenang. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka dengan ketenangan hati yang kita miliki, tentu keikhlasan muncul untuk beribadah, keikhlasan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini juga dalam pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari yang nampak maupun yang tampak, yang tersimpan dalam hati, Allah pun mengetahuinya. Karena semua niat yang kita lahirkan ataupun belum dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahuinya. Karenanya dalam kehidupan kita, yang kehidupan kita di muka bumi ini, di dalam renungan ini hendaknya kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, selalu melaksanakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya diperintah untuk melaksanakan kebajikan, hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diperintah untuk meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah prinsip orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita jalan keselamatan dunia dan akhirat, mengampuni kita segala perbuatan, segala dosa-dosa yang kita lakukan yang Allah tidak menyenanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kita kepada kita hidayahnya, meridhoi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian renungan yang singkat ini. Mohon maaf atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Baiklah pendengar, mewakili pimpinan dan segenap kru kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Rangkaian musik-musik religi Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Teman radio mengkira segenap karyawan dan karyawati LPPR di Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankannya. Selanjutnya Rani adakan ke ruang dengar kamu sajian musik religi yang akan menemani kamu di petang ini.

Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah,

pernah dikiswai dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswai Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib.

Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Lumayan lama FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng dia nih, teman Pro 2 di perjalanan aja. Sore ceria ya, bakal temani kamu sampai nanti ada kebersamaan kita jam 7 malam, teman Pro 2. For your information, hadir kedua dengar kamu sampai nanti di jam 7. Mengawalinya Reni mau update nih, ada Kris antar negara yang raih penghargaan Global 50 in Awards 2026, teman Pro 2. Dimana Kris antar negara kembali meraih pengakuan internasional setelah menerima penghargaan 50 in 5 Awards 2026 kategori kolaborasi yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance dan co-developed di New York, Amerika Serikat pada Senin kemarin. Nah, penghargaan ini tuh menegaskan peran Kris antar negara dalam menghubungkan sistem pembayaran dari berbagai negara melalui kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, dan juga komitmen bersama tanpa mengharuskan setiap negara menggunakan sistem pembayaran yang sama, teman peradiwan. Nah, sejak diterapkan pada tahun 2022 hingga Juli 2026, Kris antar negara tuh sudah menghubungkan Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Nah, transaksi pengguna negara mitra di Indonesia sendiri mencapai 21 juta transaksi senilai 5,90 triliun rupiah. Nah, sementara transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi senilai 1,73 triliun. Nah, konektivitas ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha khususnya UMKM Taman Pradua untuk melayani wisatawan mancanegara dengan lebih mudah tanpa perlu menyediakan sistem pembayaran baru.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

Radio Pengendali teman terbaik, kamu masih bareng Riani teman radio di Sore Ceria. Masih di For You Information juga nih untuk update informasi ke ruang dengar kamu teman radio. Ada BMKG yang memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026 mendatang teman radio. Dengan puncak musim hujannya diperkirakan berlangsung pada Desember tahun 2026 ini hingga Februari 2027 mendatang. Nah, puncak musim hujan terjadi secara bertahap teman peradua dengan 155 zona musim yang diprediksi mencapai puncak pada Desember 2026, nah 162 zom pada Januari dan 190 zom pada Februari. Nah, pada Desember, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim hujan yaitu sebagian Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi hingga sejumlah wilayah Papua. Nah, Januari mencakup sebagian Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara Februari diperkirakan mencakup sebagian besar Jawa, Bali, NTT, serta sejumlah wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir dan longsor karena curah hujan dapat turun lebih intens pada periode tersebut, teman-teman.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM dari teman terbaik kamu, teman radio jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ini harus sign out dari ruang dengar kamu. Mahir kebersamaan kita di sore ceria. Selanjutnya akan ada jaga malam yang bakal temani kamu, teman radio. Ada Dimas yang bakal temani kamu sampai nanti di akhir kebersamaan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. So pastikan kamu station di Radio FM dari teman terbaik kamu.

Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka melantik dan mengambil sumpah 104 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara pada Senin 21 September 2026. Sebanyak 104 pejabat yang dilantik terdiri dari 10 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, 10 pejabat pengawas, 32 pejabat fungsional, dan 25 kepala sekolah SMA dan SMK. Dalam arahannya, Andi Sumangaruka meminta pejabat yang baru dilantik mengubah pola kerja dari sekedar menjalankan rutinitas menjadi berorientasi pada capaian dan kebutuhan masyarakat. Khusus kepada kepala sekolah SMA dan SMK, Andi meminta pengelolaan sekolah diarahkan pada peningkatan kualitas peserta didik dan guru, termasuk pengembangan prestasi di bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, kewirausahaan, dan bidang lainnya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, pelaksanaan tes kemampuan akademik TKA untuk jenjang SMA, SMK, dan sederajat tahun 2026 resmi menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memberlakukan aturan baru yang mencakup penyesuaian rentang sistem penskoran, durasi ujian, hingga format evaluasi. Pemberlakuan aturan baru ini dirancang untuk mengoptimalkan proses pengukuran capaian kompetensi akademik siswa secara lebih komprehensif, mengingat masa pendaftaran dan validasi data peserta TKA SMA sederajat dijadwalkan segera ditutup pada akhir September 2026 ini. Para siswa dan pihak sekolah diimbau untuk teliti mencermati seluruh ketentuan teknis yang berlaku. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya ini ada Dimas yang menemani kamu di udara. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 FM teman Pro 2. Di malam hari ini tanggal 23 September 2026 ya, kamu akan Dimas temani hingga pukul 24 nanti teman Pro 2 di jam 12 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gak galau kan teman Pro 2? Gimana nih hari Rabunya? Capek enggak? Agak capek ya. Bukan agak lagi deh, capek banget lah. Semoga tidak menyurutkan semangat kamu ya. Tenang aja, di santai malam kamu ya. Dimas punya beragam informasi yang menarik pastinya di jam 7 ini ke jam 8 dan pastinya lagu-lagu yang asik banget untuk menemani santai kamu ketika kamu udah sampai rumah atau kamu lagi nyetir mobil ya, lagi di kos gitu ya, atau lagi masih di kantor. Sama dong, kita juga masih di kantor gitu teman Pro 2. Buat kamu semua yang pengen curhat ya di malam hari ini, boleh langsung WhatsApp Dimas di 0821 8830908 teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kamu bingung mau cerita sama siapa, chat aja di Dimas teman Pro 2 ya, gak sih? Sambil Dimas kasih kamu lagu yang asik banget untuk kita dengerin di perjumpaan kita pertama ya. Ada Juicy Lucy Baik Hati dibarengin nanti sama lagu Overnight nih. Wih, lagunya Overnight nih lagi banyak diputar di mana-mana ya. Tapi yang mau Dimas putar adalah lagu Romansa Biru nih yang gak kalah asik. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adunan.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nih kalau biasanya kita ngomongin film ya di malam hari kah, yang terbaiknya itu pasti judulnya gitu, siapa yang main atau aktornya gitu, sutradaranya siapa, kameranya, terus pasti dialog-dialog yang udah disiapin dan akan jadi meme atau jadi kutipan ya dari film itu tuh. Tapi film yang saat ini agak beda, teman Pro 2. Apa tuh? Salah satu pemeran utamanya adalah kucing. Nama kucingnya itu Siti, teman Pro 2. Jadi ada film ya, Siti, kucing kampus yang biasanya berkeliaran di lingkungan Institut Teknologi Bandung atau ITB, yang ternyata kehidupan Siti ini sampai diangkat jadi film pendek berjudul Meiyong. Karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB, teman Pro 2. Yang lucu, untuk dapetin pemeran yang tepat, tim produksi gak cuma asal pilih kucing yang lucu. Casting coy. Mereka sampai ngelakuin casting terhadap 40 kucing lebih ya, yang ada di lingkungan kampus ITB. Akhirnya Siti nih yang terpilih. Jadi film ini bercerita tentang seekor kucing kampus yang nemenin seorang mahasiswa ketika sedang menghadapi tekanan dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir, teman Pro 2, Siti ini bukan cuma pemeran utama tapi juga semacam teman healing versi kampus ya. Yang menarik tuh proses syutingnya juga gak bisa dipaksain. Jadi kalau misalnya Siti mulai kelihatan stres atau gak nyaman, tim itu langsung ngentiin pengambilan gambar dan nunggu sampai kondisinya memungkinkan lagi gitu. Jadi kita juga bisa nih baca mood kucing, teman Pro 2. Dan ternyata kerja keras mereka terbayar nih, karena Meiyong berhasil meraih Most Inspiring Film Award di Naxins Kids and Youth Film Festival 2026 di Jakarta. Ya, menariknya film ini justru mengangkat sesuatu yang sederhana banget, yaitu interaksi antar manusia dan juga kucing di lingkungan kampus. Ya, berawal dari ide itu aja, teman Pro 2, akhirnya bisa dibuat film dan akhirnya menang award deh. Jadi kalau misalnya di sekitar kamu ada kucing ya, kalau Dimas sebutnya Mbak Pusing ya, selalu muncul di tempat kamu di waktu tertentu, jangan-jangan dia tuh sebenarnya pemeran utama dalam kehidupan kamu, teman Pro 2.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang, kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

Teman Pro 2, ada lagi nih informasi ya dari dunia musik. Ada kabar yang mungkin bikin para Swifties nih ya malam ini mulai buka kalender, mulai buka Spotify mungkin, atau platform musik favorit mereka nih ya. Terus bilang nih, eh ada apa nih, siap-siap nih, wah ada apa nih gitu. Karena Taylor Swift ini bakal merilis single terbarunya yang berjudul Patient Zero tanggal 25 September nanti. Wey, yang bikin penasaran adalah sampai sekarang kita belum benar-benar tahu lagu ini bakal cerita tentang apa nih ya. Karena kan biasanya Taylor Swift itu kalau misalnya bikin lagu Teman Pro 2 ya, dikaitkan sama pengalaman cintanya ya kan, entah untuk Travis Scott gitu, untuk mantan-mantannya, atau untuk suami yang terbaru ya kan. Patient Zero, menarik juga ya, kita banyak menduga-duga. Apalagi sebelum pengumuman ini Taylor sempat mengganti beberapa huruf O menjadi angka 0 di akun dan materi digitalnya, termasuk kalimat yang berkaitan sama show business. Sejak itu langsung mode detektif Swifties ini aktif Teman Pro 2 ya. Apakah ini ada hubungannya sama eranya The Life of a Showgirl, atau bakal ngomongin tentang apa ya, passion, ketenaran mungkin, atau kehidupan personalnya setelah menikah, atau jangan-jangan kita yang terlalu banyak berteori. Namanya juga fans gitu ya. Yang jelas Taylor juga menyiapkan 3 versi CD untuk Patient Zero, versi standar, akustik dan piano ya. Langsung aja Teman Pro 2 ya, nanti kita akan sama-sama cari tahu beberapa hari lagi ya. Tapi coba aja bayangin kalau misalnya Jumat malam nanti lagunya ternyata pelan, liriknya dalam, terus masuk ke bagian piano gitu. At least kayak I Knew It, I Know You gitu ya. Yang enak banget Teman Pro 2 didengerin di malam hari. Langsung rebahan, lampu kamar dimatiin, lihat langit-langit, terus tiba-tiba nginget seseorang yang sebenarnya gak perlu diingat. Bah! Jadi Teman Pro 2, Patient Zero apakah bakal jadi lagu yang bikin kita joget, jatuh cinta, atau malah jadi soundtrack natap langit-langit kita di kamar? Weh, kita tunggu aja jawabannya tanggal 25 nanti ya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Teman Pro 2, informasi terakhir yang mau Dimas bicarain ya di jam 7 malam ini. Dimas mau cerita tentang seseorang yang menurut Dimas tuh sederhana, tapi ceritanya cukup untuk bikin kita berhenti sebentar dan mikir nih di malam hari ya. Ada saudara kita namanya Rahman Fajar, usianya 45 tahun. Sudah 9 tahun beliau berjuang mencari pekerjaan. Dan hari ini, di hari Rabu tanggal 23 September 2026, ada job fair di Gor Cengkareng, Jakarta ya teman Pro 2. Dan Pak Rahman ini datang dengan transportasi umum. Belum sampai di tempat tujuan, beliau bahkan masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dari hutan kota Srengseng. Tujuannya cuma satu, mau cari kesempatan. Beliau berharap bisa mendapatkan pekerjaan di bidang administrasi, karena dengan kemampuan dasar Microsoft Word dan Excel yang dimilikinya, Pak Rahman masih terus mencoba teman Pro 2. 9 tahun loh teman Pro 2, 9 tahun mencoba, 9 tahun mungkin banyak sekali nerima penolakan gitu ya. 9 tahun mungkin melihat orang lain juga sudah lebih dulu mendapatkan pekerjaan tetap gitu ya. Tapi ketika ditanya soal peluang hari ini, jawabannya justru sederhana banget ya teman Pro 2. Ini bikin Dimas emosional dan juga terharu ya. Beliau tuh bilang, saya optimis aja gitu, optimis dapat kerja di kesempatan kali ini gitu. Dimas jujur baca artikel dari rri.co.id-nya ini sempat nangis ya, ini juga berkaca-kaca gitu ya. Karena ini cukup dalam gitu ya. Kadang kita tuh baru menghadapi satu atau dua kegagalan dalam hidup kita tuh rasanya kayak weh, udah kayak mau hancur gitu, udah rasanya jatuh banget gitu ya. Sementara ada loh saudara kita yang udah 9 tahun coba cari kesempatan, coba cari peluang gitu ya, mengetuk pintu gitu ya, dari satu-satu-satu-satu banyak pintu gitu, dan masih percaya suatu hari nanti pintu itu akan terbuka teman Pro 2. Tuh kan Dimas nangis. Jadi malam ini teman Pro 2, mungkin kita gak perlu buru-buru ngerasa tertinggal gitu ya. Kalau misalnya hari ini kamu masih cari pekerjaan, masih usaha menyelesaikan sesuatu, masih coba bangkit dari kegagalan, gak apa-apa gitu. Perjalanan setiap orang memang beda. Dan semoga seperti harapan Pak Rahman, hari ini kesempatan itu benar-benar datang ya teman Pro 2. Jadi semuanya, ayo kita malam ini kita doain sama-sama, semoga Pak Rahman segera mendapatkan pekerjaan yang beliau cari, mendapatkan tempat yang baik ya, dan semua langkah beliau selama 9 tahun ini akhirnya menemukan hasilnya. Begitupun kamu teman Pro 2 yang memang sedang mencari pekerjaan juga ya, semoga kamu juga dipertemukan dengan kesempatan yang sama ini kamu tunggu. Pelan-pelan ya teman Pro 2. Amin.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 8 malam ini kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya, dalam acara Music Live Chat ya, yang akan menghadirkan bintang tamu di malam hari ini. Ada Besti Dimas nih, weh Besti. Ada Bang Aryo Wahab nih ya, papa rock and roll nih ya, yang nanti akan cerita tentang single terbarunya dan juga cerita tentang perjalanan musiknya hingga saat ini. Akan dibantu sama Edit dan Elan di Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Di seluruh Indonesia pastinya.
2: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya, bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
2: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya hari ini.
2: Salah Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji juga. Ya, kalau punya lagu kesini sini enggak apa-apa.
2: Iya benar.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
2: Asik, kita sering akan, dibilang kayak gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
2: ya. Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
2: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
2: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
2: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
2: Bener.
1: Komandan.
2: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
2: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan, kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit, bandnya?
2: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
2: Papa mungkin memang seminggu di Bali.
1: Sorry.
2: Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
2: Gak usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
2: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan Aryo.
3: Halo, double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Iya, udah.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
3: ya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
3: Ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih,
3: bener. Radio legend, man.
2: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
3: Iya kan?
2: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya benar.
3: Yang berapa?
2: 81. Luar biasa.
3: Amun ini gue harus salim ke semua. Salim.
2: Gokil.
3: 81.
2: Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
3: Gue ini anak radio.
1: Asik.
3: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
2: Okay.
3: Secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
3: Itulah enaknya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
2: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
3: Kan belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul.
3: Yes. Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Oh.
3: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita. Wah, seru banget.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
3: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Di setel ya.
1: Itu bahasa lama banget lu.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knob.
2: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih umurnya. Iya.
2: Biar nyetel.
1: Gokil.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
3: Ya itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
2: Oh.
3: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Tapi gue sekarang emang lagi benar-benar

0: fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini,
1: yeah,
0: kembali pulang, dan gue emang bener-bener ibaratnya apa ya, memberikan waktu,
1: yes,
0: untuk si single kembali pulang ini biar lebih, paling gak lebih maksimal lah.
1: Oh,
0: karena okay, untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
1: Bener.
0: Ya, seperti sekarang ini,
1: yes,
0: satu hari bener-bener udah dari
1: diajar,
0: jam
1: ya,
0: 10 pagi sampai jam 8 malam, radio, mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue, ya kan? Sebuah lagu kan harus dipromoin juga,
1: bener,
0: kan?
1: Ya,
0: dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul,
0: yes,
1: betul,
0: ketika
1: betul,
0: kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Nah,
0: iya kan?
2: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain, Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab.
2: Pertanyaan yang beda ini adalah
0: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: Template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
0: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue enggak pulang.
1: Iya.
0: Karena enggak, jangan. Gue perlu promoin.
2: Benar.
0: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga, karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
0: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun.
1: Dua tahun.
0: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
0: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Kurang ajar. 2001, dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98, ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki. Produser gue.
1: Legend.
0: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
0: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
0: 2010.
1: Bener.
0: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
1: Bener.
0: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya, bener.
0: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
0: Kan kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja. Bosen. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Bener.
0: Karena sensasinya juga beda.
1: Beda.
0: Dia ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih, pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
0: Band.
2: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
0: Iya
2: kan?
0: Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
0: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Ari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Bener.
0: Tetep cool.
1: Anak bandnya
2: kejaga tuh.
0: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Aryo Wahab, Tumam Pro 2.
2: Betul.
1: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
0: Minta kode, yang mau ngasih duit,
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wahab, luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh iya.
1: Gue inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
2: Bener.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
0: Gue usah diperjelas.
1: Iya.
2: Cara lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll.
2: Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya yeah.
0: Kan?
2: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
2: banget.
1: Benar.
2: Kalian akan tetap dapat ininya vibes-nya walaupun kalian masih belum masih kecil atau
0: kecil
2: tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
0: The Massive
2: sih. Masih lo kan dengar sound-sound itu.
1: Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Itu.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bank.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu mau
2: dengerin lagu gua. Padahal gua yang nelpon. Gimana sih
1: iya. Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gue beda.
1: Nah.
2: Kembali pulang.
1: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
0: Kembali pulang
2: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
0: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu. Tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenernya single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan.
1: Mm.
2: Dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
1: Betul.
2: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
2: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
0: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
0: Betul.
2: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar-benar ya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan gitu.
0: Bener.
2: Karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali. Nggak
0: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya
2: ya. Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
0: Ya,
2: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka, negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang, ini gue udah kemewahan banget gitu.
0: Bener.
2: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
0: Betul.
2: Dan gue enggak ngerasa capek gitu. Jadi,
0: iya.
2: Sekarang gue nantangin, mana radio lain?
1: Wow.
0: Gila.
1: Gila.
0: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
2: Iya. Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Produser juga, dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Banduku. Gue sempet mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir, kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
0: Benar.
2: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini.
0: Ternyata.
2: So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
0: ya.
2: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
0: Iya, fair dong.
2: Kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
2: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
0: Betul.
2: Mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Wow, itu bukan bener, itu bener banget.
1: Iya gak sih?
2: Gue transfer knowledge, akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, kan karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, mas sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
1: Oh.
2: Gue okay. bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi oke, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Oke.
2: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
2: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
0: Okay.
2: Nah kan lu bayangin kan?
0: Yeah.
2: Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
1: air mata ya.
2: Gak tau kenapa, ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul.
2: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi lagu.
0: Udah jadi lagu ya.
2: Udah jadi lagu.
0: Satu lagu. Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anak ya tuh.
0: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya. Benar.
1: Agak awkward gitu.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, enggak enak nih rumah Randy.
0: Aduh. Iya. Gimana ya gitu.
1: Yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
1: Yeay. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
1: Oh. Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
0: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
1: Lagi dong.
2: Eh, banyak single yang lain kali.
0: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
1: bijak.
0: Puas.
1: Bijak
0: ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
1: Betul.
0: Dan akhirnya gue pengen pulang aja deh.
1: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
2: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah. Kacau.
0: Nyari panggung sana sini kan? Iya, benar.
1: Duitnya segitu-segitu aja.
0: Tapi gue penasaran deh dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
1: Lo coba percaya? Kita tanya sama teman-teman.
0: Coba.
1: Gue hot daddy atau atau hot seat? Lo kursi patah. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
0: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
1: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Gaya gue gitu, jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umur
0: bener. Tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal?
1: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
0: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
1: Kalau gua klimis, gua dibilang lebih muda.
0: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
1: Padahal emang gua lebih muda daripada bini gua. Beda 11 bulan.
2: Iya, bener.
1: Gua senang yang tua-tua asik.
0: Mantap.
1: Mantap. Enggak ada komen lain.
0: Mantap.
2: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
1: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
2: Benar.
1: Dan ternyata, wah, kacau, apa ya? Ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
2: Itu kacau.
1: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik, gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
2: Iya.
1: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa, ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
0: Bener.
1: Foto lu blur bisa tuh masuk meja makan.
0: Kayak gitu gitu. Bener, kan? Bener, bener.
1: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
0: metafor cinta. Banyak metafora ya di situ.
1: Dengan
0: ya.
1: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
2: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
1: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
2: Lirik benar-benar.
1: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
0: Benar-benar.
1: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
2: dengerin.
1: Streaming akhirnya. Gitu.
0: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Itu lugas banget kan?
1: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
0: keren ya. Nyantol
2: banget.
0: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya ya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
2: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
0: Betul.
2: Ada siapa nih?
0: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
2: Aduh.
0: Terbang lah tinggi menuju angkasa. Bukan ya.
1: Ilham apa? KDI.
0: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
0: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
1: Randy Pandugo.
0: Alright. Sudah terjadi ya?
2: Benar.
0: Sudah terjadi.
1: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
0: Randy lagi ya?
2: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
1: Seru.
0: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya. Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih kesitu ya?
1: Ren, iya bener.
0: Ayo lah gitu.
1: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago. Jago buat lagu.
0: Iya,
1: main gitar jago.
0: Lah gitu.
1: Waduh, gila.
2: Tampil
1: ampun,
2: lah.
1: Ampun.
0: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
1: Itulah yang manusia ya.
0: Iya bener.
1: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
0: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya, jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
2: betul, oke kita ke
0: WhatsApp
2: ya.
0: Ada siapa Dit?
2: Ada dari Lara nih.
0: Halo Lara.
2: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
0: Idih.
2: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow.
0: Nah bagus nih.
1: Jadi anak band.
0: Oke.
1: Gimana?
0: Serius?
1: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lo memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lo jadi dokter, jadi
0: tentara.
1: Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden pilot. Atau pilot, nah gitu. Gitu. Nah, ini jadi anak band.
0: Anak band.
1: Cita-cita apaan tuh gitu kan, bagi ya kan,
0: zaman
1: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
0: Iya, mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan, mau makan apa anak gue nih gitu.
1: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
0: Iya.
1: Ya itulah, ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini, yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
0: band. Anak itu gambling banget berarti di awal.
1: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
0: Iya
1: kan? Iya dong.
0: Di zaman waktu itu 96-97
1: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
0: Gua enggak nafsu ya ke situ ya.
1: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
0: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
0: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
1: Apa? Dance
0: Company? No. Googles? Googles?
1: Oh enggak, SOG.
0: Oh SOG, SOG, SOG dulu.
1: State of Groove.
0: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
1: Itu tahun 98.
0: 98. Nah, baru Googles abis itu?
1: Googles enggak ada.
0: Googles enggak ada ya?
1: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
0: Ungu? Oh
1: iya. Yeah.
0: Ungu dulu.
1: Ungu, terus gue keluar. Yeah. Akhirnya mereka formasi baru. Yeah. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
0: Lo pilot projectnya Ari Wahab, pilot projectnya Ari Wahab.
1: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
0: Bapak-bapak ngumpul ya?
1: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
0: Iya.
1: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
0: Betul.
1: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
0: Gila.
1: Energinya udah habis bro.
0: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
1: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
0: Dan memang lu sukai.
1: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga. Benar. Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
0: Iya sih.
1: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
2: Nah itu.
0: Harus ada yang menghasilkan.
1: Iya kan.
0: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
1: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalain,
0: urat
1: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
0: Pingsan.
1: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
0: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
2: Oki, bener.
0: Dibandingkan Oki kan?
2: Sama Boris.
0: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
1: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
0: itu sangat amat terbantu di situ ya.
1: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
0: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
1: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
0: Betul. Gara-gara Oki sama Boris. Bener. Lagi.
2: Alright, anyway. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
0: Hawa!
2: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
0: Best momennya?
1: Gue ngerasa di sore hari.
2: Oke.
1: Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
0: Saat lelah itu ya.
1: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
0: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
1: Gue, itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagunya itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
0: Paham. Betul.
1: Ya, tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
0: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lo sendiri dengan karya lo ya?
1: Betul,
0: betul.
1: So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
0: Iya benar, benar.
1: Bonusnya itu ntar. Makanya gue so far gue punya lagu seperti ini, gue bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
0: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
1: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
0: Iya.
1: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
0: Yeah.
1: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
0: Yes. Yeah,
1: yeah. Emang harusnya seperti itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
0: Okay.
1: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
2: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
1: Ada, udah.
2: Ada MV?
1: Ada, udah.
0: Ada juga
1: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
2: Boleh,
1: ini
2: boleh,
1: udah
2: boleh.
1: Kayak short movie.
0: Wow.
1: Short movie judulnya Kembali Pulang.
2: Nah, itu dia.
1: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
2: Betul, menghemat budget kan?
0: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
2: Sorry.
1: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
0: Iya.
1: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
0: Yeah,
1: karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
2: Yes. Gitu.
1: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
2: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
0: Seluruh Indonesia.
2: Yes. Alright, thank you so much.
0: Thank you, Bang.
2: Bang Ari
1: Wahab. Thank you,
2: Edit. Sukses buat next project-nya ya.
1: Sukses buat kalian juga.
0: Alright. Amin.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Yes.
2: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
0: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
2: Gue Edit.
0: Dan juga
1: Ari Wahab.
2: Bye.
0: Bye-bye.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: ...90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi nih akhirnya bareng Dimas ya. Di sharing time nih udah jam 9 malam teman Pro 2. Dan biasanya di hari Rabu malam ya, Dimas gak sendirian. Karena di sesi sharing time kali ini kita akan bersama dengan narasumber tetap kita nih ya. Ada Kak Titi Puspitawati, trainer utama TPW, Certified Licensed Trainer of MWS International Indonesia. Dan teman Pro 2, sebelum kita sapa Kak Titi nih ya, teman Pro 2 semuanya ya. Pernah gak sih teman Pro 2, badan kamu tuh sebenarnya udah bilang istirahat, tapi kepala kamu malah bilang, belum cukup produktif nih, udah rebahan, masih ngerasa kayak guilty gitu, bersalah gitu. Udah libur, masih kepikiran kerjaan gitu. Lihat teman upload pencapaian, kita ikut seneng. Tiap 5 menit kemudian, malah mikir, gue kapan nih? Nah, malam ini kita mau ngobrolin satu hal yang mungkin diem-diem bikin kita lelah nih. Yaitu hustle culture, teman Pro 2. Ini lagi banyak banget diomongin sama anak muda nih ya. Apalagi di Kendari sini, tentang budaya yang seolah tuh bilang, semakin sibuk kamu, semakin hebat kamu. Boh, emang iya ya. Kita nanti langsung tanya sama Kak Titi nih ya. By the way, gimana kabarnya Kak Titi? Halo. Asik, Masya Allah, Alhamdulillah. Mantap banget ya Kak Titi ya. By the way Kak Titi, suaraku kedengeran gak ya? Mantap. Betul juga Kak Titi. Nih, kita kan mau ngomongin tentang hustle culture sama Kak Titi ya di sesi sharing time ini ya. Nah, Kak Titi, mungkin beberapa atau sebagian teman produ ini banyak yang baru dengar nih hustle culture gitu dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Boleh dong dijelasin sama kita semua nih Kak Titi, di review hustle culture itu budaya apa sih atau kebiasaan apa sih?

Okay. Mantap sekali nih ya. Jadi gitu ya teman Pro2 ya, jangan sampai kamu tuh ngerasa kalau misalnya kamu gak produktif, ya berarti kamu bukan orang yang hebat gitu ya. Tidak berharga ya maksudnya itu ya. Betul, tapi Kak Titi, kalau misalnya kita nih sebagai anak muda nih ya, Kak Titi remaja gitu, sampai di titik ngerasa bersalah setiap kali break gitu ya, setiap kali istirahat gitu, apakah itu salah satu tanda kita mulai terjebak dalam hustle culture? Mm-mm.

0: bisnisnya hebat sekali. Terus mereka membandingkan prosesnya dengan dirinya, ya, gitu. Nah, jebakan ini kalau tidak dikenali tandanya, itu akan membuat kita jadi banyak-banyak ininya, banyak masalah yang akan datang. Terutama tentang ketidakmampuan kita membagi antara waktu kerja yang sebenarnya dengan waktu istirahat secara fisik dan mental.
1: Mantap.
0: Seperti itu.
1: Gimana? Siap-siap, Mak. Jadi teman Pro 2 ya, waduh, kenapa suara seperti ini ya? jadi kadang kita tuh nggak sadar ya kalau misalnya kita bilangnya tuh lagi produktif, sometimes kita juga ngerasanya tuh takut ketinggalan gitu ya, takut ngerasa ditinggal, takut ngerasa nggak berharga untuk orang lain gitu ya Kak Titi ya. Nah ini. Ada anak muda nih, ini contoh kasus lagi nih Kak Titi. Misalnya ada anak muda yang hari ini tuh sebenarnya capek banget gitu ya. Boh, ini kayak curhat nih Dimas nih. Tapi ngelihat jangan-jangan ini curhatnya Dimas sendiri. Misalnya ya Kak Titi gitu. Misalnya nih ada anak muda yang per hari ini tuh sebenarnya tuh capek banget gitu ya. Tapi lihat teman-teman masih kerja gitu ya. Teman-teman masih bisa olahraga, produktif gitu, ikut kelas A inilah, kelas itulah, weekend side hustle, akhirnya kita ngerasa kok saya cuma gini-gini aja gitu. Nah, perasaan kayak gini tuh sebenarnya datangnya dari mana? Mindset yang emang negatif kah, rasa ketidakpercayaan diri kah, atau memang itu bagian dari hustle culture?
0: Iya, benar, itu muncul dari perasaan muncul karena melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bukan dari. Nah, jadi yang harus kita waspadai di sini, kita harus mampu membedakannya dulu, Kadimat dan juga teman Pro 2 ya, bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara yang membedakan antara sukses dan antara kerja keras dan kerja hancur sampai hancur. Gitu. Nah, kalau kita mau bicara secara sederhana, banyak orang yang terjebak dalam hustle culture ini karena dia bekerjanya sampai babak belur, gitu ya. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya karena ada tuntutan-tuntutan lain, di antaranya tuh tuntutan validasi, pengakuan.
1: Benar,
0: kata Dimas tadi, mindset. Mindset bahwa kalau tidak sibuk, artinya kalian adalah orang yang malas dan tertinggal. Gitu ya. Padahal kita harus tahu dulu beda antara kerja keras dan kerja sampai babak belur. Nah, ini dua hal yang harus kita cermati dulu.
1: Oke.
0: Sukses tidak harus bekerja sampai babak belur.
1: Setuju.
0: Ya. Sukses adalah bekerja dengan cerdas. Di mana kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita merasakan kelelahan yang tidak boleh dilawan, karena ada yang namanya hukum alam. Alam itu sudah memberikan kita tanda bahwa ayo hati-hati loh, badanmu sudah mulai tidak bisa diajak kompromi, sudah mulai tidak bisa untuk terlalu lama berada dalam posisi siaga, ya, siaga satu terus gitu otaknya. Nah, ada kelelahan di sana, kelelahan mental dan juga kelelahan fisik. Tapi bagi orang-orang yang sedang berburu, berburu pengakuan, ya, berburu validasi
1: yang
0: dia lihat di media sosial, dia melupakan keselamatan dan kesehatan mentalnya dan keselamatan fisiknya sendiri. Disitulah akan muncul nanti kelelahan. Kelelahan ini, ya itu tadi, akan mengganggu psikis maupun mentalnya, fisik, jiwa dan mentalnya. Nah, jadi teman Pro 2, satu hal yang harus diingat bahwa sukses itu

0: satu hal yang penting dulu, ya. Terus harus konsisten. Nah, antara fokus dan konsisten ini teman baik mereka, sangat-sangat baik pertemanannya. Kalau kalian tidak fokus, maka kurang bisa konsisten. Kenapa tidak bisa fokus? Ya karena tadi berkejar-kejaran terus dengan hal-hal yang dikamuflase dalam bentuk kata-kata produktivitas. Aduh, temanku hebat ya, gak pernah capek. Ya belum, ya, karena dia memang masih sangat tinggi kebutuhan validasinya, gitu.
1: Okay.
0: Akhirnya dia mengabaikan kerja cerdasnya,
1: cerdas,
0: ya. Nah, jadi teman Pro 2, untuk melihat bahwa kalian tuh kerjanya kerja keras, tapi yang cerdas, kalian harus punya alarmnya. Saya masih bisa fokus, tapi ketika fokus kalian sudah mulai pecah, artinya ada hal-hal, ada warning di sana, ya. Kalau sudah fokus, kalian bisa konsisten. Kalau sudah konsisten, maka kalian bisa memberi yang terbaik. Saya kasih contoh, gimana cara fokus. Kalau di kepala kita ada 3, 4, 5, 6 program, ya, program atau schedule yang harus rata-rata semuanya harus kita kejar. Dan ritmenya sama. Nah, mungkin kan kita lari dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda dengan ritme yang sama. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin, benar.
0: Tidak bisa terjadi. Jadi harus fokus supaya konsisten dan bisa mengeluarkan versi terbaik yang kita punya. Dengan itu, teman-teman Pro 2 bisa tahu kapan dirinya bisa berhenti untuk bergerak dulu, kapan berhenti untuk tarik nafas dulu, karena dia tahu ada. Nah, caranya untuk memahami ini, kalian harus menetapkan tujuan.
1: Betul.
0: Ya, ada tujuan, ada batasnya, ada batas waktunya, dan ada istirahatnya. Ya, kalau masih sangat tinggi adrenalinnya, jiwa mudanya, memang seperti itu, lupa tujuan, lupa batas, dan lupa istirahat.
1: Betul.
0: Hasilnya apa? Tidak sehat, ya, tidak tumbuh dan tidak berkembang secara emosional dan juga secara mental, gitu.
1: Setuju banget kata Kak Titi ya. Sejujurnya ya Kak Titi, Dimas merasa tertampar. Sama-sama ya Kak Titi, kalau misalnya boleh sharing sedikit gitu ya. Teman-teman Dimas entah di kantor, entah di rumah, entah di mana-mana itu selalu bilang kayak, ih kamu tuh kayak gak pernah capek gitu ya. Dari pagi pulang malam atau dari pagi nongkrong sampai pagi gitu. Produktif banget sih, dalam hatiku. Heh, lo nggak tahu aja gitu, gitu. Jadi kan kita sebenarnya mau menolak validasi itu ya, tapi ternyata kita secara nggak langsung tuh masuk dalam hustle culture itu ya, Kak Titi ya.
0: Iya.
1: Dan ya. Ya,
0: seperti ada tuntutan.
1: Seperti ada tuntutan.
0: Apa ya? Semacam kewajiban begitu ya, kok. Ayo,
1: harus
0: saya bisa kok, saya mampu kok, saya mampu kok.
1: Betul, gitu kan? Harus ada selalu.
0: Hati-hati jebakannya, teman Pro 2, jebakannya adalah kita tanpa sadar, awalnya sih ingin produktif.
1: Betul
0: ya? Awalnya sih judulnya produktivitas kerja. Tapi yang kita praktekkan adalah kerja sampai babak belur, hancur, gitu. Apa tanda bekerja sampai hancur? Ayo.
1: Ayo apa?
0: Mau
1: ayo.
0: Tahu tandanya?
1: Mau dong, coba Kak Titi sharing ke kita.
0: Nah, kalau kalian sulit membedakan antara kerja keras dan kerja sampai babak belur, kita bisa lihat dari chart yang pertama. Tidak tahu kapan berhenti.
1: Tidak ya? Tahu kapan berhenti yang pertama
0: bingung,
1: ya.
0: Bingung, kapan mau menghentikan ini, kapan, gitu ya. Terus yang paling mudah untuk kita kenali, lupa makan.
1: Ya Allah, sampai lupa makan ya.
0: Lupa makan kan, saya pernah berada di zona itu. Ya, saya selalu bilang gini, timku harus kuat ya, harus makan teratur. Terus yang ngomong, lupa. Lupa makan. Ya, dan yang paling parah adalah lupa tidur. tidur.
1: Bisa-bisanya lupa tidur ya.
0: Benar itu, beneran loh, lupa tidur. Itu bisa saja terjadi. Kenapa? Karena ketika kita beristirahat, kan harusnya mata kita dan jiwa kita tuh satu. Harusnya satu, tidak mengingat apa lagi, tidak banyak gangguan lagi. Tapi ternyata tidur yang kita anggap tidur itu hanya rebahan. Ya, itu bukan tidur tapi rebahan. Pikiran, otaknya, ide kreatifnya masih menggila di kepalanya. Ya, tapi itu masih belum seberapa. Ada lagi. Ternyata kerja hancur itu, kerja sampai hancur adalah kadang-kadang kita lupa berteman, guys.
1: Gitu.
0: Teman ya kan? Kita tiba-tiba nelfon atau WA. WA di, misalnya WA. Misalnya, Kak Dimas sudah dapat kabar belum? Saking sibuknya, ya, itu hanya diri saja.
1: Ya Allah.
0: Tapi tidak direspon. Dan kita akan sangat menyesali ketika kita tidak merespon pertanyaan tidak selesai itu. Dan akhirnya 3 hari kemudian masuklah kabar duka. Udah dengar Kak, teman kita yang ini kemarin kritis dan hari ini dia pergi. Dan disitulah penyesalan terbesar dalam itu. Saya pernah mengalami itu soalnya Kak Dimas ya. Tadi Mas kan dipanggil kalau di radio ya. Saya pernah mengalami itu ketika saya sedang babak belur, sedang seru-serunya, sedang lupa segalanya. Tiba-tiba ada telepon dan WA masuk. Teleponnya saya tidak angkat karena saya sibuk. Kemudian WA-nya saya baca sekilas tapi tidak ngerti. Tiba-tiba beberapa hari kemudian teman terbaik yang berjasa dalam hidup saya pergi. Untuk
1: ya Allah.
0: Dan itulah penyesalan terbesar dalam
1: hidup saya. Benar sih, iya benar ya. Benar.
0: Lupa berteman.
1: Lupa berteman.
0: Maka jangan abaikan teman-teman kamu di saat kamu sedang berada di posisi-posisi sangat sibuk gitu. Dan jangan sampai kalian mengorbankan kesehatan. Dan yang paling penting adalah hubungan. Mau itu hubungan relationship dengan keluarga, dengan orang tua, dengan orang-orang yang terdekat dalam hidup, itu tidak boleh kita abaikan. Dan itu akan kita rasakan kalau kita menggunakan sistem kerja sampai hancur. Itu ya.
1: Betul.
0: Padahal bahagia itu kan, nanti dia bilang begini lagi, tapi kan kita harus sukses dulu. Ya kan? Kita harus sukses dulu, karena kita harus membahagiakan ini itu. Nah, oke, nanti kita bahas itu.
1: Tapi
0: intinya adalah tolong bedakan mana kerja keras,
1: mana
0: yang produktivitasnya bisa diukur dan diatur.
1: Betul.
0: Mana kerja sampai babak belur yang membuat kita terlupa akan segala-galanya.
1: Benar juga. Iya sih. Jangan lupa tidur, jangan lupa makan, dan jangan lupa berteman. Underline-nya itu ya. Ini sangat menarik teman Pro 2, karena memang hal kecil seperti itu tuh kadang kita suka sepelein gitu. Apalagi ya lupa tidur atau lupa istirahat gitu. Lupa makan apalagi gitu. Ah nanti deh gitu. Masih banyak kerjaanku, masih asik nih ngerjain tugas produktif dan sebagainya. Besoknya masuk rumah sakit doh. Iya, betul. Gitu.
0: Jadi sebenarnya teman Pro 2 ya, begini. Makan itu kadang-kadang bagi orang-orang yang pemahamannya tentang produktivitas itu agak-agak high quality, gitu ya. Mereka selalu berpikir makan itu buang-buang waktu, betul kan? Aduh, sebentar deh, kita masih selesaikan ini. Padahal makan itu harus, ya, karena itu berbahaya sekali bagi kesehatan.
1: Betul. Once kamu lupa makan, teman Pro 2, kamu akan apa ya, dihadapkan berbagai macam penyakit ya.
0: Iya.
1: Dari kepala, dari hati, dari mata, dari semuanya lah pokoknya ya. Gitu. Dan ini memang ada kaitannya sama habit kita nih ya, keproduktivitasan kita nih tentang si hustle culture ini. Kak Titi, lanjut ya. Nih, ini kan tadi kita bicara tentang teorinya, terus juga apa namanya, hal yang relate dengan kehidupan kita sehari-hari tadi, kayak kurang tidur, kurang makan, kurang berteman dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat media sosial sekarang nih, Kak Titi, kan sekarang kan penuh sama orang-orang yang update produktivitas mereka gitu ya. Nge-gym lah, ikut kelas yoga lah, terus ikut kelas masak dan sebagainya. Atau mungkin ya, ada yang baru lulus terus langsung dapat kerja gitu. Ada yang punya bisnis, ada yang traveling sambil kerja, ada yang umurnya 25 udah punya ini itu gitu. Tapi seberapa besar sih hal ini tuh bisa mempengaruhi standar sukses kita, Kak Titi?
0: Iya, jadi bukan cuma Gen Z, bukan cuma orang-orang anak-anak muda. Semua orang kayaknya punya standar yang sama ya tentang makna
1: sukses
0: dan produktivitas ya. Pada mereka sekarang ini kan, kita itu tadi di awal, paparan teknologi yang dalam hal ini media sosial itu sangat berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan kita, terus preferensi kita, kemudian cara kita bertindak, itu semua selalu berbasis pada media sosial, ya. Nah, kita selalu melihat kok orang bisa begini, orang bisa begitu, kenapa kita tidak? Maka kita akan berlomba, kan? Kita akan berlomba, kita juga harus, kita juga bisa kok seperti ini. Nah, kita lupa bahwa masing-masing orang itu punya ritme yang berbeda. Punya ritme. Maksudnya ritme di sini ya banyak hal, luas ya. Konsepnya tuh luas. Contoh begini, ada orang yang bisa buka usaha, kemudian dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas ya. Kayaknya budgetnya lumayan besar gitu ya. Lumayan besar, terus dia bisa ke tempat-tempat yang mewah-mewah, itu kan juga butuh pengorbanan besar.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita menyamakan diri kita dengan apa yang kita lihat. Akhirnya kita kejar target untuk itu kan, untuk menyamakan posisi kita, ya. Nah, akhirnya kita selalu merasa bersalah sekali kalau kita berhenti. Ini kita belum sukses loh.
1: Ya,
0: kita belum sukses. Saya akan berhenti kalau saya sukses. Nah, disinilah letak miss-nya. Miss-nya itu adalah sukses menurut setiap orang tentu berbeda.
1: Betul.
0: Ya kan? Sukses antara pemahaman sukses saya dan pemahaman sukses saya. Kita berdua saja punya cara pandang berbeda terhadap sukses. Ya. Mungkin Kak Dimas sukses, merasa sukses kalau dalam satu minggu produktivitasnya sangat tinggi.
1: Betul.
0: Kemudian berhasil mengeksekusi beberapa proyek dalam satu minggu.
1: Wah.
0: Ya. Ya, kemudian berhasil menerima reward dari misalnya institusinya di dalam minggu itu yang sesuai dengan harapannya, ya, gitu. Tapi sukses menurut, tapi gini, ada yang dikorbankan, ada yang dikorbankan. Contoh tidak memiliki waktu untuk sekedar menatap langit,
1: benar juga,
0: gitu kan? Menikmati angin di bawah gunung dan mendengarkan suara-suara burung. Boro-boro suara burung masih jam 5 sudah ditelepon, harus siap, gitu kan? Itu. Nah, jadi sukses menurut Kak Dimas itu berbeda dengan pemahaman saya. Saya merasa begini, saya tidak seheboh yang saya lihat orang di sana, orang di sini gitu. Tapi saya bisa menikmati secangkir kopi dengan tenang, dengan musik yang lembut. Karena saya sudah bekerja dengan apa namanya batas-batas dan target-target yang sudah saya tentukan sendiri. Gitu. Saya masih bisa hangout, saya masih bisa menikmati musik misalnya.
1: Betul.
0: Saya masih bisa baca buku-buku yang saya suka. Nah, sukses menurut Tia tidak terlalu berbanding lurus dengan suksesnya orang lain. Nah, yang terjadi di sini adalah kenapa Gen Z dan juga generasi muda atau siapapun itu lelah, seperti kelelahan, ya, karena dia belum menentukan sebenarnya sukses yang dia cari itu yang mana. Dia masih mengukur sukses dari orang-orang yang dia lihat di media sosial. Padahal setiap detik kan berubah tuh.
1: Benar sih.
0: Real time kan? Si A tiba-tiba jadi ini, si B jadi ini. Dan dia ingin semuanya seperti itu, padahal berkejar-kejaran ke situ, beban mentalnya dan juga ongkosnya itu tidak seperti yang dia bayangkan. Berbeda setiap orang, ritmenya. Maka kita kembali lagi. Tujuan kita sih apa sih sebenarnya? Terus target kita apa? Dan apa namanya, arti sukses yang kita cari itu yang mana?
1: Gitu. Benar sih.
0: Harus tahu dulu.
1: Benar. Tapi memang dalam proses apa namanya, memikirkan ya sukses yang sesungguhnya versi diri masing-masing, kadang tuh kita udah terbiasa gitu Kak Titi membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain gitu ya. Ini tanpa terkecuali nih, kadang kita juga ngerasa, ternyata dia lebih sukses lagi gitu. Terus akhirnya kita terpacu, termotivasi in negative way ya. Nah, sebenarnya langkah kecil apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tuh bisa kembali fokus ke perjalanan kita sendiri gitu, enggak apa ya istilahnya, nggak bergantung dengan kesuksesan orang lain gitu.
0: Jadi yang teman-teman harus ketahui bahwa sebenarnya yang harus dipahami adalah seperti apa sih cara kita agar tetap produktif tapi tanpa beban. Tidak terbebani maksudnya ya. Kan banyak orang itu tadi tadi mas selalu ingin seperti orang yang dia lihat.
1: Kan? Ingin seperti orang yang dia lihat.
0: Ada kan istilah anak-anak sekarang tuh FOMO. Setelah ada sesuatu yang baru dia mau juga, ada sesuatu dia mau juga. Dia ingin ini, dia ingin itu. Tanpa melihat sebenarnya skill dia di mana. Sebenarnya kemampuan terdalamnya itu apa? Gitu. Kalau kita terlalu banyak melompat-lompat, ada teman kita di sini punya kelebihan A, kita juga mau di A, terus kita mau di B, mau di C. Kadang kita lupa dengan skill dasar kita itu apa sih?
1: Padahal ketika
0: kita fokus di skill dasar kita, maka muncullah tadi ada fokus, ada konsisten. Dan ada yang namanya versi terbaik yang kita keluarkan. Maka cobalah fokus pada satu hal penting yang kamu memang sudah targetkan dari awal. Bukan semua hal. Tidak semua yang kita lihat harus kita kuasai.
1: Betul.
0: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, biasakan buat skala prioritas. Nah, bagi teman-teman Gen Z, adik-adik ya, atau anak-anak Gen Z, harus mulai belajar membuat skala prioritas. Begini, kadang-kadang kita tuh menganggap semua prioritas. Akhirnya kita gila sendiri kan. Ini, apa namanya, urusan kerjaan ini prioritas. Urusan ketemu di komunitas itu prioritas. Ketemu di kelompok ini itu prioritas. Semua prioritas di mata kita. Padahal ada caranya membedakan mana yang sebenarnya prioritas beneran, mana yang memang masih bisa dikondisikan. Jadi caranya adalah cari tahu apakah yang kita kejar sekarang ini itu harus selesai sekarang. Atau bisa ditunda sampai nanti. Gitu kan?
1: Prioritas,
0: nah,
1: ya.
0: Misalnya berarti Mas nih, di kantor tuh kan banyak prioritas, ya. Banyak yang beban-beban yang di harus diselesaikan. Kalau dipikirkan langsung secara apa ya, secara kumpulan besar begitu, itu rasanya ujungnya tidak pernah ada. Gitu kan? Maka buatlah skala prioritas. Mana yang bisa diselesaikan minggu ini, mana yang bisa ditunda sampai minggu depan, dan mana yang bisa diselesaikan 2 minggu kemudian. Supaya apa? Mental, fisik, dan juga kesehatan kita tidak terganggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasakan tetapkan jam kerja.
1: Mantapkan jam kerja, oke.
0: Jadi kalau ada jam istirahat, jangan dipakai untuk terlalu banyak gerakan tambahan, ya, gerakan tambahan yang tidak produktif. Jadi kalau misalnya, tadi Mas siaran berapa jam sehari, misalnya?
1: 6 jam.
0: Berapa?
1: 6 jam sehari.
0: 6 jam, misalnya. Nah, setelah 6 jam, itu kan ada waktu yang harusnya istirahat dulu.
1: Betul.
0: Ya, istirahat dulu. Tapi pertanyaannya, tapi kadang-kadang senior-senior meminta ini, meminta itu.
1: Benar.
0: Bantu ini, kan gitu ya. Itu kenyataan di lapangan. Dan agak sulit ditolak.
1: Betul.
0: Padahal, kata tidak itu bukan berarti kita malas. Kan? Ya, ada caranya bagaimana supaya orang-orang yang kita tolak itu tidak merasa kita tidak dihargai atau apa. Ada caranya, ya, kita menggunakan nanti komunikasi empati, ya. Makanya di situ penting sekali komunikasi empati itu dikuasai. Nah, kalau sudah ada jam kerja yang terstruktur, kita tahu kapan istirahatnya.
1: Betul.
0: Satu hal lagi harus dipatuhi.
1: Apa tuh?
0: Jangan sampai harusnya pulang ke rumah habis siaran, kan harusnya istirahat. Tiba-tiba ada telepon lagi dari teman. Kita nongki-nongki. Masa jam segini sudah tidur, kan? Nah, kadang-kadang itu sulit ditolak.
1: Betul.
0: Sulit ditolak. Itu berat sekali, apalagi untuk Dimas.
1: Yes.
0: Mau santai, ya. Tapi begini, belajar untuk mematuhi. Karena apa? Karena besoknya orang-orang atau pekerja-pekerja itu kan akan kembali di dunia yang sama, dan harusnya energinya kan full, gitu. Nah, ibarat baterai ini, baterai handphone, bagaimana dia mau bekerja dengan optimal kalau lobet?
1: Ya.
0: Sama. Jadi banyak anak-anak muda atau Gen Z selalu bilang, enggak, saya harus, enggak bisa saya tidur karena kalau saya tidur lagi, saya kesiangan bangunnya. Itu kah? Itu ada bahasa-bahasa begitu dan bikin kepala saya pusing juga. Ini maksudnya apa? Kan maksudnya begini, kalau misalnya kita punya jadwal besok pagi jam 7, ini contoh ya teman pro 2 ya. Besok pagi kita punya jadwal jam 7, terus misalnya pekerjaan utama kita selesai jam 5 sore, artinya kita punya spare waktu untuk istirahat full, dan besoknya kita akan bekerja dengan full energi. Bukankah begitu?
1: Yes, betul.
0: Ya, ketika pemahaman ini kita peroleh, kita pahami rutenya, ritmenya, maka ajakan seindah apapun akan kita abaikan.
1: Betul.
0: Atau kita tolak.
1: Akan kita tolak.
0: Misalnya, maaf ya, saya besok punya jadwal penting.
1: Benar.
0: Tidak boleh datang terlambat. Makanya saya harus istirahat full malam ini. Next time ya. Kan bisa ngomong begitu.
1: Betul. Maaf ya, besok saya siaran subuh.
0: Iya, betul. Besok saya siaran subuh. Tadi saya pulang jam 5 sore. Saya harus istirahat. Karena besok saya harus full time. Dan harus full energi. Karena narasumber saya adalah Profesor Dokter. Itu dielaborasi tuh materinya dengan apa dengan fokus gitu kan.
1: Benar.
0: Supaya apa? Lari-larinya kan outputnya adalah kualitas. Ya kan Dimas ya?
1: Betul.
0: Boleh saja kita tidak tidur dengan baik. Boleh saja kita happy-happy sampai jam 2 terus berangkat subuh siaran. Boleh. Tidak ada yang salah. Tapi apakah kualitas siaran kita bagus? Ya kan? Apakah kata-kata yang kita uraikan di dalam siaran itu berkelas, berkualitas? Karena kita cuma tahu datang, duduk, baca, dan bicara.
1: Benar.
0: Tidak didalami itu materinya. Akhirnya yang dengar, jadi ini kurang menarik nih diskusinya. Karena sekedar menggugurkan tanggung jawab. Tidak ada value, tidak ada nilai, tidak ada jiwa di dalam diskusi itu atau talk show-nya.
1: Setuju.
0: Tapi ketika output kita adalah produktivitas yang berkualitas dan optimal, maka kita yang harus atur diri kita. Ya kan? Kita kan mau dinilai sama pendengar itu keren. Kalau kita bekerja di kantoran, kita ingin memberikan yang terbaik untuk institusi kita. Kalau kita pedagang atau pelaku UMKM, kita mau apa yang kita jual itu menghasilkan pembeli-pembelinya puas. Berarti kita harus mempersiapkan semuanya dengan optimal dan berkualitas. Apakah boleh kita langgar? Sangat boleh, itu urusan kita sendiri, pribadi. Tapi kalau kita bicara tentang output, hasil, optimal, optimasi, kemudian kualitas excellent, maka harus ada yang harus kita atur. Termasuk mengorbankan ajakan-ajakan yang kedengarannya indah.
1: Benar. Ya, seperti itu. Benar juga ya. Duh, berarti agak benar juga ya kalau misalnya kita terlalu produktif gitu, terus kadang habis rutinitas kerja gitu, kadang kita tidak menolak atau kita menerima ajakan dari orang-orang terdekat kita gitu ya, untuk healing lah, kayak untuk wasting time mungkin ya, atau untuk refreshing ya Kak Titi ya. Justru di satu sisi ya kita kehilangan waktu terbaik kita untuk istirahat. Jadi makanya kualitas kita di esoknya, kualitas kita di setelahnya, ketika kita ketemu sama orang jadi berkurang gitu ya. Nah makanya, makanya teman Pro 2 juga mungkin ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua nih ya. Kalau misalnya tadi tuh kata-katanya Kak Titi tuh luar biasa, luar biasa apa ya, nancep gitu di hati Dimas gitu. Jangan lupa tidur, jangan lupa makan, jangan lupa berteman gitu. Betul, semua pasti pernah berada di posisi itu. Tapi memang ya di sharing time kita di malam ini, memang ya itulah kenyataannya, itulah realitanya, sangat relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah apalagi kita nih sering nganggap istirahat gitu ya itu reward setelah ngelakuin semua pekerjaan kita gitu. Misalnya kita udah ngelakuin event sebanyak mungkin, kita udah capai target setinggi mungkin gitu di kantor, di kampus dan sebagainya gitu, dan sampai akhirnya tenaga kita juga nggak benar-benar habis, nggak akan pernah benar-benar habis. Nah kadang dari kita sendiri tuh ngubah cara pandang istirahat bagian dari kebutuhan kita tuh apa ya Kak, bukan jadi prioritas gitu ya nggak sih? Setelah kayak ya, target kita tercapai, betul. Sangat-sangat salah gitu ya. Nah, apakah ini ada pertanyaan di Mas Lancar nih? Apakah tanda sederhana nih kalau tubuh dan pikiran kita tuh sedang minta jeda? Tapi selama ini kita abaikan Kak. Maksudnya kayak selama ini kita kan capek ngerjain tugas gitu ya, ngerjain skripsi misalnya nih ya. Nah sebenarnya tuh tubuh kita tuh lagi minta jeda, tapi selama ini kita kadang nggak sadar gitu. Apa tuh Kak? Apa tanda sederhananya?
0: Tunggu-tunggu, suara Dimas kayak timbul tenggelam.
1: Oke. Boleh. Jadi kan kadang kita tuh terlalu sibuk nih sama apa pekerjaan kita. Tadi kita ambil contoh kayak kita lagi ngerjain skripsi yang full day terus gitu ya. Nah, sampai tubuh sama pikiran kita tuh sebenarnya minta jeda untuk istirahat gitu. Tapi ternyata kita nggak bisa gitu. Nah, tanda apa nih dalam tubuh kita yang sering kita abaikan kalau misalnya kita butuh istirahat yang proper gitu tuh. Minta istirahat yang ayo Dim istirahat gitu. Istirahat banget. Menurut Kak Titi apa?
0: Iya. Betul-betul, itu ada kaitannya dengan psikologis sih sebenarnya ya. Jadi, kita menganggap, jadi ada pendapat yang mengatakan, saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi saya merasa begini, kalau saya istirahat, saya merasa sangat tidak berarti. Sangat tidak bernilai, tidak berarti, tidak produktif, dan kayaknya tidak berharga sekali hidup ini. Dan ini biasanya menimpa orang-orang yang tipikalnya itu tipikal terlalu ingin yang baik gitu, sempurna ya. Biasanya melanda para tipe-tipe melankolis. Seperti itu, orang-orang melankolis itu kan ingin segala sesuatunya sempurna ya, padahal badannya sudah tidak sanggup.
1: Iya.
0: Sudah menyerah. Sudah ibarat kalau dia bisa teriak, dia bilang tolong istirahat dulu, gitu kan? Nah, tapi antara badan dengan pikiran itu tidak sinkron. Dia tidak bisa istirahat kalau tidak rapi, tidak tenang, tidak bersih. Nah, biasanya ini terkait dengan psikologis kita sebenarnya. Ya, makanya sekarang kita mulai belajar tentang arti istirahat berkesadaran.
1: Asik.
0: Ya. Jadi istirahat berkesadaran itu kita mulai dari kalimat ini. Produktif itu bukan soal berapa jam atau berapa lama kamu sibuk.
1: Oke.
0: Itu. Tapi seberapa besar makna yang sudah kamu kerjakan, kamu lakukan, ya. Jadi begini, kadang-kadang kita kan multitasking, ya. Harusnya kita fokus misalnya buat skripsi kan, susun skripsi. Harusnya itu tadi ingat di awal tadi kita bicara tentang tentukan waktu kerja.
1: Betul, tentukan ya waktu kan? Kerja.
0: Tentukan waktu kamu untuk bekerja dan fokus. Pasang alarm sendiri.
1: Nah, gitu. Oh iya benar.
0: Pasang alarm sendiri. Ketika alarm kamu berbunyi, mau tidak mau kamu harus selesai.
1: Betul.
0: Kamu berhenti karena itu waktu kamu mengistirahatkan otak dan pikiran kamu serta tubuh kamu. Gitu. Dan ingat kata-kata ini, produktif itu bukan soal berapa lama kamu warawiri, sibuk, bukan itu. Tapi seberapa banyak yang kamu lakukan dan itu berdampak betul gitu.
1: Great.
0: Berapa lama kamu duduk di depan laptop mengurus skripsi dan sudah sampai mana nih progresnya?
1: Benar.
0: Karena jangan salah teman Pro 2, kadang-kadang kita di depan laptop kita buka handphone scrolling, ya kan?
1: Itu, iya, ke distract deh.
0: Sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa. Kita hanya wasting time yang tidak bermakna. Terus kita bilang, kenapa badanku capek sekali nih duduk lama. Tapi skripsinya tidak selesai. Tidak ada perubahan, tidak ada progres.
1: Ya kan?
0: Jadi, ingat, berapa jam kamu duduk atau sibuk tidak menentukan keberhasilan kamu dan bisa dikatakan produktif, kalau tidak progresif.
1: Betul.
0: Tidak ada progres.
1: Nggak ada progresnya, stuck gitu ya. Dan nggak bermanfaat apapun untuk badan kita, untuk diri kita, bahkan untuk orang lain ya. Itu, setuju banget sama Kak Titi. Ini mantap deh. Banyak banget yang mungkin malam ini teman Pro 2 kayak, ih bener banget lagi yang ditanyain Kak Dimas, ih bener lagi yang dibilang sama Kak Titi gitu. Kadang kita istirahat malah ngerasa bersalah gitu ya. Ketika kita produktif malah ketika kita produktif kita malah apa namanya ya hustle culture gitu. Aduh jadi bingung nih, jadi serba salah semuanya. Gitu ya, ya.
0: Betul. Jadi sebelum lupa ya, istirahat itu bukan berarti kamu malas ya.
1: Betul.
0: Tapi itu kebutuhan.
1: Yes.
0: Kebutuhan badan kamu untuk diisi lagi energinya. Karena sebentar kamu menghajar lagi kan.
1: Betul.
0: Bagaimana kamu bisa produktif yang benar-benar keren kalau badan kamu tidak ada energinya habis. Jadi jangan pernah merasa aduh saya istirahat dong, buang waktu deh, kayaknya saya gagal ini. Padahal kamu sedang menghargai dirimu sebenarnya. Nah ini pentingnya kerjasama antara super system ya. Jadi gini, misalnya dalam satu tim kamu kan ada beberapa orang, ya. Orang-orang yang menghargai timnya itu biasanya memberikan jeda kepada orang-orang yang memang butuh jeda. Jadi jangan diganggu. Misalnya dia bilang gini, saya boleh istirahat bajaran saja, ya. Karena saya rasa badan saya tidak optimal ini, dan kalaupun saya justru akan energi dan kalian juga akan terimbas dengan bedroom saya.
1: Yes,
0: gitu kan?
1: Iya.
0: Yeah. Ada orang sudah lelah masih saja terus karena takut untuk mengatakan saya boleh berhenti berhenti, saya boleh istirahat dulu. Seolah-olah kata meminta berhenti adalah dosa. Padahal yang tahu dirinya kan dia sendiri.
1: Kita sendiri, benar.
0: Tim yang hebat atau pemimpin tim yang hebat akan memberikan jeda kepada orang-orang yang memahami dirinya, yang bisa berhak-hakannya. Kita ini kan kadang-kadang masa kendarinya tuh mau dibilang hebat,
1: yeah.
0: Mau dibilang kuat. Ya kan? Sudah mau pingsan tapi bilang, enggak kuat di.
1: Iya. Somba.
0: Enggak di. Tapi sebentar yang jadi masalah adalah orang yang ini yang berdampak tadi. Dan akan berdampak ke semua tim juga. Nah jadi untuk minta berhenti sedikit, memberi jeda itu bukan dosa. Tapi itu justru hak kita sebagai orang yang memahami kondisi badan kita.
1: Setuju. Oke, mantep banget nih ya. Pokoknya teman Pro 2, jeda sebentar apapun itu sangat bermanfaat untuk badan kita, untuk pikiran kita dan sebagainya. Jangan sampai ketika kita jeda istirahat sebentar kita malah ngerasa bersalah kah, atau ngerasa gak produktif kah, atau ngerasa semuanya gagal lah. Apalagi ditambah omongan-omongan orang di media sosial yang kebanyakan istirahat deh, kebanyakan jalan-jalan deh, kebanyakan ini deh. Boh, jangan dengerin gitu. Jangan dengerin ya.
0: Iya, padahal kita tidak tahu apa yang mereka rasakan.
1: Benar.
0: Yang mereka lakukan.
1: Betul.
0: Ya, yang dimunculkan di frame media itu kan adalah bentuk framing. Iya kan?
1: Betul.
0: Framing itu hanya sepersekian persen dari kenyataan yang kita lakukan.
1: Setuju. Benar-benar.
0: Misalnya, kita sudah babak belur nih, sudah kelelahan, sudah loyo sekali, kan gitu. Tapi tiba-tiba kita muncul dengan kondisi badan, wajah yang fresh, hanya beberapa sekian persen. Nah, jadi jangan lihat yang tampil, tapi how behind the scene. Bagaimana? Apa kejadian di belakang layar?
1: Setuju banget sih. Iya, kita juga.
0: Jadi kan harus miking ya, voice mic. Apa istilahnya? Mikrofonik, itu tidak boleh sedih, tidak boleh suaranya lemah, lesu, tidak boleh ada masalah apapun dalam
1: hidupmu,
0: mau itu babak belur atau sedih dan apapun, kamu harus tetap enjoy, kamu harus tetap beri yang terbaik untuk pendengar.
1: Yes.
0: Nah, itu kan yang terdengar di mikrofon berbeda dengan kenyataan di belakang mikrofon.
1: Betul, behind the scene. Betul, behind the scene hidup kita tuh dengan highlight hidup orang lain tuh pasti berbeda ya. Benar banget, apalagi ya kita ini ya Kak Titi, kita berbicara di udara gitu ya, via komunikasi telekomunikasi gitu ya, via handphone kah, via daring dan sebagainya gitu. Mereka nggak tahu behind the scene kita kayak gimana gitu. Tapi yang pasti ya Kak Titi ya, apa yang kita tarik dari percakapan kita ini pasti dari awal nih aku udah mencatat kalau hidup kita itu bukan lomba siapa yang paling cepat lelah gitu ya. Terus kita gak harus selalu sibuk untuk membuktikan kalau kita tuh sedang berjuang ya kan. Kita juga harus punya pencapaian baru setiap minggu untuk membuktikan kalau hidup kita tuh bergerak. Ya gak sih Kak Titi, benar ya? Kita tuh pasti berhasil.
0: Ada pemahaman bahwa kalau dia tidak seperti orang-orang yang dia lihat di media sosial, tapi dia dicap sebagai generasi pemalas, tidak tahu bagaimana produktivitas kerja, yang tidak tahu bagaimana untuk membuktikan pada dunia bahwa dia juga bisa seperti itu.
1: Ya.
0: Ada cara-caranya yang lebih realistik lagi.
1: Betul.
0: Yang
1: asal
0: lagi, kamu tahu apa kelebihan kamu,
1: betul,
0: apa kekuatan kamu, tapi kamu tahu juga apa hak-hak badan kamu, apa hak-hak dari tubuh kamu. Karena betul yang kata Dimas tadi, kita tidak sedang berlomba ini
1: yes.
0: ya, dengan orang-orang di sekitar kita.
1: Betul.
0: Karena kita lah yang tahu ritme diri kita sendiri. Kita juga tahu apa yang kita cari, apa tujuan kita.
1: Jangan sampai kita jadi semakin haus validasi, boh. Iya. Oke, Kak Titi, closing statement nih untuk teman Pro 2 dong, Kak Titi nih. Kalau misalnya malam ini teman Pro 2 banyak yang ngerasa banyak yang ngerasa ketinggalan hidupnya gitu. Apa closing statement nih yang pengen Kak Titi sampaikan kepada teman Pro 2?
0: Iya, teman Pro 2. Ya, jadi obrolan kita malam ini ya, kalian harus dari obrolan kita tuh ada pesan intinya sebenarnya yang harus kalian tangkap baik-baik, bahwa kadang-kadang kita harus berani mengatakan tidak ya, untuk menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak harus selalu memuaskan orang lain. Kita kan punya tujuan masing-masing, kita punya target masing-masing, kita punya ritme sendiri, kita punya keterbatasan masing-masing. Jadi tidak perlu berlomba dengan orang lain. Jalanmu lakukan sendiri, ritmemu atur sendiri. Istirahatlah dengan benar-benar istirahat. Tidurlah dengan benar-benar tidur. Ya, yang mindful. Terus pilihlah pada diri, karena dengan energi yang optimal, energi yang optimal, aku mengeluarkan yang terbaik. Jadi jangan lagi ada kata-kata yang seperti di awal tadi kita bahas, bahwa kalau kita kurang produktif artinya gagal. Kalau kita gagal artinya kita tidak berharga. Padahal bahagia itu kita sendiri sih sebenarnya yang membingkainya. Ya, teman-teman, tetaplah menjadi orang-orang yang tahu mana kerja keras,
1: betul,
0: mana kerja sampai berlumur, tetap konsisten, tetap fokus. Dari sana kalian mengeluarkan sesi terbaik ini dan biasanya nanti kalian akan berkembang dan tetap sehat secara mental dan juga fisik. Ya.
1: Amin. Bagus banget ya, cakep, benar banget. Tuju nih sama Kak Titi pokoknya, Tuan Pro 2. Dan kesimpulan yang bisa Dimas tarik nih ya, kadang hustle culture itu membuat kita percaya kalau kita tuh harus selalu berhasil ya, harus selalu produktif dan selalu punya pencapaian baru, sampai akhirnya kita pas kita gak sejalan nih sesuai rencana gitu ya, kita ngerasa gagal lah, ngerasa down banget lah, ngerasa diri kita lari tanpa jeda lah, sampai akhirnya mau ke arah yang negatif gitu, suicide gitu ya. Padahal gagal itu bukan berarti kita kurang usaha ya teman Pro 2, dan istirahat ya bukan berarti kita kalah loh. Ada mimpi yang butuh lebih lama lagi waktunya, ada rencana yang harus dicoba berkali-kali, dan apalagi ya ada masa ketika kita berhenti sebentar itu justru jadi cara kita untuk melanjutin perjalanan ke depannya akan lebih baik gitu teman Pro 2.
0: Satu lagi. Hidup ini bukan cuma soal bekerja, tapi soal hidup dengan baik.
1: Betul.
0: Dalam maknanya. Jadi tetaplah hidup dengan kualitas yang baik.
1: Yes ya, kualitas tidurmu, kualitas makanmu, kualitas bertemanmu ya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali.
1: Jangan sampai ya ritme sama proses kita jadi terganggu gara-gara mikirin hal-hal yang apa sih, takut gagal melulu gitu. Itu ya Kak Titi ya. Siap.
0: Oke, Kak Dimas.
1: Terima kasih banyak.
0: Mudah-mudahan teman-teman malam ini menemukan banyak sekali pesan-pesan
1: hal ya. Bener banget.
0: Kita belajar, kita sama-sama upgrading diri.
1: Bener.
0: Dan memperbaiki apa yang belum baik dari diri kita sendiri.
1: Amin.
0: Menyadari apa yang belum kita sadari dengan baik.
1: Betul.
0: Hidup dalam kesadaran. Ya. Oke teman Pro 2, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
1: Yay.
0: Selamat beristirahat dan salam antusias.
1: Yes, salam antusias. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Titi Puspitawati ini yang udah sharing-sharing banyak sama kita di malam hari ini teman Pro 2. Pokoknya kita harus ya ngambil semua ilmu dan juga semua hal yang baik dari percakapan Dimas dan juga Kak Titi di malam hari ini. Intinya teman Pro 2, kalau misalnya masih ada kesempatan, coba lagi. Masih ada kesempatan, coba lagi. Jangan sampai karena jeda itu kamu malah gak jadi pengen coba lagi gitu ya. Dimas sama Kak Titi pamit teman Pro 2. Nanti di jam 10 kita akan masih membersamai kamu di Store In Radio. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Suatu pagi, seorang perempuan berdiri di halte dengan langkah yang sedikit lelah. Ia membawa tas yang berisi mimpi-mimpi yang belum semuanya terwujud. Ada hari-hari ketika ia merasa tertinggal, merasa hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih sempurna. Namun pagi itu, ia memilih tetap melangkah. Ia tahu, hidup bukan lomba siapa yang sampai duluan. Hidup adalah tentang siapa yang tetap berjalan, meski kadang ragu, meski sering lelah. Ada doa yang belum terjawab, ada usaha yang belum terlihat hasilnya. Tapi, ia belajar satu hal penting. Tidak semua proses harus dipahami sekarang. Cukup dijalani dengan jujur dan sabar. Ia pernah jatuh, pernah ingin berhenti. Namun setiap kali bangkit, ia menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia memilih tidak menyerah. Hari itu, ia tersenyum kecil. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia masih punya harapan. Ia masih percaya bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya pada hari besar esok nanti. Dan mungkin cerita itu juga tentang kita, tentang orang-orang yang sedang berjuang diam-diam. Jika hari ini terasa berat, ingatlah satu hal. Selama kamu masih melangkah, kamu belum kalah.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih.

Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa berjalan lambat. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga datang. Hari-hari dilalui dengan senyum tipis, menyembunyikan lelah yang tak sempat diceritakan ke siapapun. Di titik itu, seseorang belajar tentang arti bertahan. Ia sadar bahwa tidak semua orang kuat karena hidupnya mudah. Ada yang kuat karena memilih tidak menyerah, meski hatinya sering gemetar. Ia mulai memahami bahwa proses tidak selalu ramah. Ada hari ketika harapan terasa kecil, tapi tetap dijaga agar tidak padam. Ia terus melangkah, bukan karena yakin semuanya akan baik-baik saja, tapi karena berhenti bukanlah pilihan. Pelan-pelan, ia berubah. Bukan menjadi seseorang yang sempurna, tapi menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap kemajuan kecil. Dan saat ia menoleh ke belakang, ia tersenyum. Ternyata, perjalanan yang berat itulah yang membentuknya. Maka, jika hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah bunga yang mekar paling indah bukan bunga yang tumbuh paling cepat, tapi yang bertahan paling lama. Story in Radio.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Setiap orang punya waktu lelahnya sendiri. Ada yang terlihat baik-baik saja, padahal sedang menata ulang hatinya. Ada yang terus melangkah, meski arah hidupnya belum sepenuhnya jelas. Di tengah keraguan itu, seseorang memilih satu hal sederhana, tetap percaya. Percaya bahwa hari ini, sekecil apapun usahanya, tetap berarti. Ia berhenti membandingkan langkahnya dengan orang lain, sebab ia sadar setiap perjalanan punya ritme yang berbeda. Ada hari ketika ia ingin berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menarik napas. Ia belajar bahwa istirahat bukan tanda kalah, melainkan bagian dari perjalanan. Dari sana, ia kembali bangkit dengan hati yang lebih tenang. Pelan-pelan, hidup mengajarinya bahwa tidak apa-apa berjalan lambat selama tidak berhenti. Tidak apa-apa belum sampai selama masih berusaha. Dan tidak apa-apa merasa lelah selama masih mau bangkit. Jika hari ini kamu merasa ragu pada dirimu sendiri, ingatlah kamu sedang bertumbuh. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu di masa depan. Story in Radio.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Mendengar yang senantiasa setia bersama di program Dua Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Kamu tetap bisa mendengarkan RRI Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Sebagai penutup, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dimas mengucapkan selamat beristirahat untuk kamu semua, dan kita akan bertemu kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Dimas pamit dari ruang dengar kamu. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Untuk kamu yang akan atau tengah bertugas menjaga keamanan lingkungan, tetap semangat dan semoga senantiasa aman dan juga terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Pro 2 terus mengudara untuk Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Yeah.

Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah. Namun, jika amalan itu tidak dilandasi keikhlasan, maka amalan tersebut bisa menjadi sia-sia, bahkan berbahaya bagi kita. Tanpa niat yang benar dan ikhlas, amal yang kita lakukan, sebaik apapun itu di mata manusia, tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura." Orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan akan diperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu amalan tersebut dijadikan seperti debu yang berterbangan. Ayat ini menjadi peringatan bahwa amal yang kita lakukan tanpa niat untuk Allah, meskipun tampak besar dan mulia, tidak akan memiliki nilai sedikit pun di akhirat. Kemudian, urgensi memperbaiki niat kita dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak niat. Karena rusaknya niat akan menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tiga golongan yang pertama dilemparkan ke neraka pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang berjihad untuk mencari pujian manusia, tidak untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan popularitas. Kemudian orang yang bersedekah untuk dilihat dan disanjung oleh manusia. Semua ini, semua mereka dihukum karena amalan mereka tidak ikhlas, melainkan untuk mendapatkan pujian manusia semata. Kemudian niat yang buruk akan melahirkan sifat munafik. Orang yang beramal tanpa keikhlasan cenderung melakukan amal untuk dunia, seperti pujian, penghormatan, atau keuntungan. Hal ini bisa melahirkan sifat munafik yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat yang buruk akan merusak hati dan jiwa manusia. Amalan tanpa keikhlasan mengajarkan seseorang untuk terus mencari validasi dari manusia. Ini bisa menjadikan hatinya tidak tenang, penuh dengan harapan palsu, jauh dari ketenangan yang hanya didapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri amalan yang tidak disertai keikhlasan itu? Yang pertama, riya. Orang yang riya beramal semata-mata agar orang lain melihatnya sebagai orang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka celakalah orang-orang yang salat," yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan mereka berbuat riya, beramal hanya untuk dilihat oleh manusia. Kemudian ciri yang kedua adalah sum'ah, ingin didengar. Sum'ah adalah amalan yang dilakukan agar orang lain mendengar dan memuji. Misalnya seseorang menyebut-nyebut kebaikannya agar dianggap dermawan di mata manusia. Kemudian yang ketiga, mengutamakan pujian manusia daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ikhlas lebih senang mendapatkan penghargaan dari manusia dibandingkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menghindari amalan yang tidak ikhlas. Yang pertama, tentu kita harus terus meluruskan niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk Allah atau untuk mendapatkan pengakuan dari manusia? Kemudian yang kedua, jauhi rasa ingin pamer. Hindari godaan untuk memamerkan amal kita, baik melalui ucapan maupun tindakan. Kemudian yang ketiga, biasakan beramal secara sembunyi-sembunyi. Amalan yang tidak diketahui oleh orang lain cenderung lebih ikhlas karena tidak ada dorongan untuk pamer. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang tidak disertai keikhlasan adalah ancaman serius bagi kehidupan akhirat kita. Jangan sampai amalan yang kita lakukan menjadi sia-sia atau bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita selalu meluruskan niat dan memohon kepada Allah agar diberikan hati yang ikhlas dalam setiap
0: setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka meminta Dewan Pengawas Blood RSUD Bahtera Mas memperkuat fungsi pengawasan untuk mendukung pembenahan manajemen dan tata kelola rumah sakit di Aula Bahtera Mas RSUD Provinsi Sultra pada Rabu 23 September 2026. Permintaan tersebut disampaikan setelah Gubernur melantik Dr. Andi Saguni sebagai Ketua Dewan Pengawas bersama Muhammad Hairun, Umikun Latifa, Ruslan dan juga Irwan Zainuddin sebagai anggota. Sementara Muhammad Syeng yang dilantik sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Blut RSUD Bahtera Mas. Andi Sumangeruka mengatakan penguatan fungsi Dewan Pengawas merupakan bagian dari arahan Menteri Kesehatan saat dirinya melakukan audiensi terkait pembenahan pengolahan rumah sakit daerah. Menurutnya RSUD Bahtera Mas perlu memperkuat manajemen melalui evaluasi dan pembelajaran dari pengelolaan rumah sakit yang telah melakukan pembenahan tata kelola dan juga pelayanan. Pemprov Sultra meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperbantukan unsur pengawas dalam mendukung proses pembenahan manajemen RSUD Bahtera Mas. Kehadiran unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memberikan masukan mengenai tata kelola rumah sakit sehingga pengelolaan RSUD Bahtera Mas dapat berjalan lebih terarah. Gubernur meminta Dewan Pengawas tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi aktif mengawasi pengelolaan rumah sakit dan memberikan masukan terhadap persoalan manajemen yang perlu diperbaiki. Dewan Pengawas selanjutnya diharapkan membantu Pemprov Sultra membenahi manajemen dan tata kelola RSUD Bahtera Mas agar pengelolaan rumah sakit lebih tertata dan mendukung pelayanan kepada masyarakat. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Direktorat Lalu Lintas di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara memberikan Lantas Award 2026 kepada sejumlah tokoh, komunitas, relawan, pelajar dan personel Polri yang berkontribusi dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71 di Kendari pada Selasa lalu 22 September 2026. Lantas Award diserahkan ke Polda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji kepada penerima penghargaan yang dinilai memiliki kepedulian dan kontribusi dalam mendukung keselamatan lalu lintas di Sulawesi Tenggara. Pada kategori tokoh penggerak keselamatan, penghargaan diberikan kepada Kepala SMA Negeri 4 Kendari, sementara kategori guru pengajar peduli keselamatan diberikan kepada Edi dari SMA Negeri 1 Kendari. Penghargaan komunitas penggerak keselamatan diberikan kepada Abu Langit Official. Ade Ardiansyah menerima penghargaan kategori masyarakat peduli keselamatan. Untuk kategori relawan pelintasan, penghargaan diberikan kepada Yogi, sedangkan Pader Ojol Kendari menerima penghargaan komunitas peduli keselamatan transportasi. Penghargaan juga diberikan kepada generasi muda melalui kategori Duta Keselamatan Pelajar yang diterima Patroli Keamanan Sekolah atau PKS SMP Negeri 4 Kendari dan PKS SMP Negeri 15 Kendari. Kapolda Sultra mengatakan keterlibatan pelajar dalam gerakan keselamatan menjadi bagian penting dalam membangun karakter disiplin, kepedulian, dan tanggung jawab sejak dini. Selain masyarakat, Ditlantas Polda Sultra memberikan penghargaan kepada personel Polri melalui kategori Polisi Inspiratif. Ibda M. Armin menerima penghargaan Polisi Inspiratif Polda, Aibtu M. Fitra sebagai Polisi Inspiratif Wilayah Kepulauan, dan Brigadir Ihsan Sidik sebagai Polisi Inspiratif Wilayah Daratan. Kapolda menyampaikan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi pihak-pihak yang turun mengambil bagian dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Menurutnya, keselamatan lalu lintas membutuhkan keterlibatan berbagai unsur mulai dari sekolah, guru, komunitas, pengemudi, relawan, masyarakat, hingga personel kepolisian. Lantas Award 2026 diharapkan menjadi ruang apresiasi bagi mereka yang memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keselamatan pengguna jalan. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM terus memantau penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Pemantauan dilakukan sekaligus melihat perkembangan antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU di Kota Kendari. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran pemantauan yakni SPBU Anggoya dan SPBU Ade di kawasan Baroga. Kepala Bidang Metrologi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Muhammad Ikhwan Saranani mengatakan hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi penyaluran BBM bersubsidi saat ini relatif aman dan juga lancar. Menurutnya antrian kendaraan yang sebelumnya terjadi di sejumlah SPBU mulai berangsur normal. Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan BBM kepada masyarakat telah kembali berjalan lebih tertib. Ia menjelaskan pemantauan tidak hanya dilakukan di SPBU Anggoya dan SPBU Ade, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari sebelumnya juga telah turun langsung ke sejumlah SPBU lainnya untuk melihat kondisi penyaluran BBM bersubsidi. Dari hasil pemantauan tersebut, kondisi antrian di beberapa SPBU juga mulai terkendali. Pihak pengelola SPBU dinilai telah menjalankan ketentuan yang diberikan Pertamina sehingga proses pelayanan BBM dapat berlangsung lebih tertib. Muhammad Ikhwan menegaskan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi penyaluran BBM bersubsidi tetap aman dan juga lancar. Pemerintah Kota Kendari juga ingin memastikan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran BBM bersubsidi dapat diterapkan di lapangan. Selain melakukan pemantauan, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari juga mengingatkan masyarakat agar mengikuti ketentuan dalam pengisian BBM bersubsidi. Masyarakat diminta menggunakan barcode sesuai ketentuan dan tidak melakukan pengisian secara berulang kali. Pemkot Kendari berharap kondisi penyaluran BBM bersubsidi yang mulai berangsur normal dapat terus dipertahankan. Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, pelayanan BBM di SPBU diharapkan dapat berlangsung aman, tertib, dan juga lancar. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan

Hai teman Radio, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Pastinya dengan menghadirkan beragam informasi dan juga topik menarik ke ruang dengar kamu teman Radio di pagi hari ini, barengan sama Linsa akan updatein beragam informasi juga. Dan pastinya teman Radio di hari ini, di hari Kamis tanggal 24 September yang kayaknya September lama sekali ya berakhirnya teman berdua, masih ada semingguan juga nih ya, kurang lebih 6 harian lah ya, tapi rasanya kayaknya lama ya. Siapa yang merasa kayaknya September tuh lama sekali ya, dan aura-aura vibes-vibes untuk hari radio pun kita masih rasakan juga untuk di kantor RRI Kendari juga nih teman berdua. So teman berdua, untuk kamu yang lagi dengarkan di pagi hari ini, yang lagi dengarkan di pagi hari ini di siaran terestrial kita di 90.8 FM atau yang lagi dengarkan juga di aplikasi RRI Digital atau yang lagi streaming di rri.co.id, Linsa ngucapin selamat pagi dan selamat menjalani beragam aktivitasnya. Semoga hari ini bisa lancar sampai tuntas. Untuk yang hari ini jadwalnya untuk libur teman Pradua, Linsa selamat beristirahat ya. So teman Pradua, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu, playlist dari Pradua FM Kendari di pagi hari ini. Pastikan untuk tetap stay terus di 90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

95.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radio. Sebelum lanjut beraktivitas pagi ini, jangan lupa cek kondisi cuaca di sekitar kamu ya. Kondisi tubuh kamu juga penting, teman radio. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara hari ini kondisi cuaca cukup beragam, teman radio. Khusus wilayah Kendari berdasarkan perakiran BMKG, pagi hingga sore hari diprediksi didominasi awan tebal. Jadi untuk kamu yang mau berangkat kerja, kuliah, sekolah ataupun juga beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan kondisi langit di sekitar ya. Dan sementara untuk wilayah perairan Teluk Kendari dan juga Moramol, ini angin diperkirakan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 9 sampai 11 knot pada pagi hari hingga sore hari nanti, teman radio. Adapun tinggi gelombang masih dalam kategori rendah sekitar 0,6 sampai 1 meter dan memasuki malam hari kondisi di sekitar Kendari diperkirakan berubah jadi udara kabur. Jadi kalau misalnya kamu berkendara di malam hari nanti, teman radio, pastikan jarak pandangnya tetap aman dan jangan buru-buru. So, teman radio, pastinya cuaca bisa berubah dari waktu ke waktu, jadi tetap pantau informasi terbaru dari BMKG, terutama kalau punya aktivitas di luar ruangan ataupun juga perjalanan lewat jalur laut juga nih, teman radio. Dan kalau kita bahas soal cuaca pagi ini, ada sekitar sedikit gambaran menarik dari kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia, teman radio, di mana belakangan ini beberapa kota dan wilayah di Indonesia sudah mulai mengalami hujan. Dan berdasarkan informasi BMKG untuk hari ini, teman radio, sejumlah wilayah juga masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Di antaranya ada Aceh, Banten, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, bahkan sampai Kalimantan Tengah, teman radio. Kalau ditanya bagaimana dengan Sulawesi Tenggara, untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri kondisi cuaca masih bisa berbeda-beda di setiap daerah. Khusus Kendari, pagi hingga sore perlu tetap perhatikan perkembangan kondisi langit dan informasi terbaru dari BMKG. Apalagi kita tahu ya, teman radio, beberapa waktu terakhir Sultra masih berada dalam periode dengan curah hujan yang relatif rendah. Dan data BMKG untuk September 2026 bahkan ini memperkirakan sebagian besar wilayah Sultra berada pada kategori curah hujan rendah sekitar 0 sampai 20 mm. Jadi untuk kamu yang pagi ini ya, teman radua, yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, mau anterin anaknya, adiknya ke sekolah ataupun juga punya aktivitas di luar rumah, tetap pantau perkembangan cuaca sebelum berangkat. Dan kalau daerah kamu pagi ini sudah turun hujan, boleh untuk kabarin teman radua, karena dari Kendari kita juga pengen tahu nih wilayah mana saja yang pagi ini sudah kedatangan hujan. Tapi melihat cuaca di pagi ini ya, dengan matahari yang sangat cerah ceria ya, kayaknya mungkin hujan untuk di September ini ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau tiba-tiba hujan di sore nanti, cuma di pagi ini kita lihat belum ada kondisi yang berawan tebal juga nih, teman radua.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Sama Pigi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Disiarkan langsung dari RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Anyway teman Pro 2, kira-kira kamu ada yang punya niat, kayaknya hari ini saya mau mulai mie makan sehat. Tapi kira-kira pas sampai di tempat makan, kamu lihat harganya kayak, memang sehat sih, tapi kayaknya saldoku tidak cukup deh, in this economy atau mungkin tanggal tuwir ya. Karena ternyata teman Pro 2, niat untuk makan lebih sehat ini tidak selalu gampang dijalankan ya teman Pro 2, terutama kalau misalnya kita rasa makanan sehat ini identik sama makanan yang mahal. Tapi ini juga salah satu pertimbangan anak muda Indonesia ya, di mana ada studi tentang Gen Z teman Pro 2 ini menunjukkan faktor ekonomi dan anggapan kalau makanan sehat ini mahal masih jadi alasan sebagian anak muda ragu untuk rutin makan sehat nih teman Pro 2. Bahkan dalam survei PwC, sekitar 36% Gen Z di Indonesia ini lebih memprioritaskan merek makanan yang harganya terjangkau. Padahal sebenarnya teman Pro 2, makan sehat sebenarnya tidak harus selalu identik sama salad, makanan organik, ataupun juga menu yang tampilannya cantik di media sosial. Telur bisa, tempe bisa, tahu bisa, sayur lokal bisa, buah yang lagi musim juga bisa teman Pro 2, ubi, jagung, bahkan ikan lokal juga bisa jadi pilihan. Jadi sebenarnya makan sehat ini bukan soal siapa yang punya budget paling besar ya teman Pro 2, tapi lebih ke bagaimana kita bisa pilih makanan yang bergizi, kita atur porsinya, dan tentu saja sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Karena sehat itu penting teman Pro 2, tapi kondisi dompet juga ya harus diperhatikan ya. Jadi mulai hari ini adalah tidak perlu berpikir makan sehat pasti mahal ya. Lebih realistis, lebih ramah di kantong, dan lebih sehat ya teman Pro 2. Banyak sih sebenarnya makanan sehat, apalagi kalau misalnya dipakai sarapan ya. Kadang tuh berpikir kayak, makan saja dulu deh, karena kan kita mau sarapan nih ya. Kira-kira mau sehektik itu ya, kira-kira langsung pokoknya cari saja yang makanan kenyang. Padahal apalagi kalau misalnya di pagi hari tuh sarapan, tidak ada salahnya memberikan makanan yang sehat untuk tubuh juga, karena akan menjalani aktivitas seharian penuh juga nih teman Pro 2.

2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Udah pukul 7 pagi, sudah siap untuk lakukan beragam aktivitasnya di hari ini. Sudah siap untuk menerjang panasnya matahari dan sudah siap untuk bahagia hari ini. Sudah siap dong ya. Anyway teman Radio, pagi ini kita bahas soal makanan ya. Tapi bukan sekedar makanannya enak atau tidak enak teman Radio. Coba deh kalau misalnya kamu lihat makanan dengan tampilan cantik, terus juga warna-warni, ditata rapi, terus ada tulisan healthy, low calorie, atau mungkin organik di kemasannya teman Radio, kamu pasti langsung pikir, kayaknya ini pasti sehat. Atau justru mungkin kamu tim yang bilang, eits, tunggulah dulu, kau jangan coba merayu. Sehatnya dari mana nih? Nah, pagi ini kita mau bahas ya, tim apa nih kamu teman Radio? Kamu tim healthy food atau cuma healthy looking saja nih? Karena sekarang makin banyak makanan dan minuman yang tampilannya, yes teman Radio, dibuat seolah-olah sehat, packagingnya minimalis, terus juga warnanya hijau, ada gambar buahnya, sayurnya, atau kata-kata kayak natural and fit, asik. Tapi sebenarnya tampilan makanan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya juga teman Pradua. Jadi Linsa mau tahu nih, kalau kamu teman Pradua, kamu beli makanan ataupun juga minuman yang katanya sehat, pertama biasanya kamu lihat apa nih? Kemasannya kah? Harganya kah? Kalorinya kah? Atau langsung lihat komposisinya? Jadi kirim jawaban kamu lewat WhatsApp atau DM Pradua teman Pradua. Kamu tim healthy food atau healthy looking nih? Kamu boleh WhatsApp kita di 0821 8830908 atau juga boleh DM ke Instagram Pro2 Kendari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Radua, kita jeda dulu dengan iklan sedikit ya teman Radua. Coba lihat di ruang di rumah kamu ini, teman Radua, masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat Anda yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, teman Radua, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya nih, teman Radua. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei juga nih, dengan Indodana dan juga Home Credit, mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan juga tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu khusus member Informa atau pengguna kartu CMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September teman Pradua. Belanja sofa terus murah, lighting lebih murah pastinya. Dan jangan lupa tersedia custom furniture dan free konsultasi desain dan juga pengukuran. Jadi yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

0: Di negeri ini, terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu, terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara, Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari siaran terintegrasi RRI Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, sepada selamat pagi teman Pro2. Masih barengan sama Linsa di pagi hari ini juga deh. Anyway teman Pro2, kalau kita bahas soal makanan yang kelihatannya sehat ya, kita memang tidak bisa cuma andalkan tampilan nih. Misalnya ada minuman kemasan yang kelihatannya kayaknya fresh ya, ada gambar buahnya, warnanya cerah, tulisannya fruit drink ya teman Pro2. Kita mungkin langsung pikir, oh berarti ini bagus ya, karena minuman buah langsung nih. Padahal tetap penting untuk kita lihat informasi di balik kemasannya nih. Biasakan lihat daftar bahannya, informasi nilai gizinya, termasuk kandungan gula, garam, dan juga lemaknya teman Pro2. Karena label atau klaim seperti natural, healthy, ataupun juga mengandung buah ini tidak otomatis berarti produk ini memang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini bukan berarti makanan dengan label tertentu yang harus langsung dihindari juga teman Pro2. Justru poinnya adalah jangan cuma percaya sama penampilan, karena kalau kita sudah terbiasa baca informasi makanan, kita bisa jadi ambil keputusan berdasarkan isinya, bukan hanya karena kemasannya kelihatan sehat juga nih teman Pro2. Dan pas satu lagi nih yang kadang bikin kita salah persepsi tentang makanan bergizi adalah kita sering lihat makanan sehat di media sosial dalam bentuk smoothie bowl ya, atau salad dengan topping yang macam-macam, overnight oats, atau juga makanan yang tampilannya cantik-cantik seperti Linsa. Aduh, akhirnya muncul pikiran, oh kita kayaknya kalau misalnya mau makan sehat berarti harus makan yang seperti itu ya teman Pro2. Sebenarnya tidak juga nih, karena makanan bergizi itu bisa datang dari makanan yang sehat, sangat sederhana, bahkan juga teman Pro2 dan dekat dengan kehidupan kita nih. Ada nasi, ada ikan, telur, tempe, tahu, sayur, buah lokal, itu semuanya bisa masuk dalam pola makan yang seimbang juga nih. Jadi pastinya tidak perlu rasa harus ikuti tren makanan tertentu supaya bisa dibilang hidup sehat ya. Yang paling penting adalah keragaman makanan, porsinya yang sesuai, dan juga perhatikan kebutuhan tubuh. Dan satu lagi teman Pro2, makanan sehat juga tidak harus mahal ataupun juga fancy ya. Kadang yang sederhana justru paling gampang kita temukan di sekitar kita. Jadi teman Pro2, jangan sampai kita sibuk cari makanan yang kelihatan healthy tapi lupa perhatikan apa yang sebenarnya ada di dalam makanan itu ya teman Pro2.

jamás pa. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman radua pastinya. Dari topik kita di pagi hari ini sebenarnya bukan soal kita harus curiga sama semua makanan yang kelihatan sehat ya teman radua, bukan juga berarti makanan yang tampilannya cantik ataupun juga punya label tertentu itu tidak sehat ya. Tapi yang perlu kita biasakan adalah lebih kritis sebelum pilih makanan juga nih. Jadi jangan cuma lihat warna kemasannya dan jangan cuma terpaku sama tulisan healthy-nya, dan jangan sampai merasa makanan bergizi harus selalu mahal ataupun juga kekinian nih teman radua. Coba sesekali lihat lebih jauh ya teman radua, apa bahan-bahannya, bagaimana kandungan gizinya, dan apakah memang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena teman radua pada akhirnya healthy food ini bukan soal seberapa sehat makanan itu kelihatan ya, tapi seberapa bijak kita pilih dan konsumsi juga. Jadi kalau ini pagi ini kamu ditanya tim healthy food atau healthy looking ya, jawabannya bukan cuma yang penting instagramable ya teman radua, tapi yang penting adalah tahu apa yang kita makan juga nih. Jadi pastinya teman radua tidak ada salahnya untuk mulai lebih kenal sama makanan yang masuk ke tubuh kita, karena ya makan bukan cuma soal kenyang tapi juga bagaimana kita penuhi kebutuhan tubuh nih teman radua. Halo teman radua, di pagi hari ini masih barengan sama Linsa Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman radua, jelang tanda waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Linsa masih punya topik-topik menarik di pagi hari ini juga nih. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, coba lihat ruang di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang, meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat Anda yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan, belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat, ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah, dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi dengan desain dan juga pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.